0: umum untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Lampung.
1: Nah, langkah itu tuh dilakukan menyusul perhatian terhadap antrian kendaraan di sejumlah SPBU yang berpotensi mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat. Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan penyaluran biosolar.
0: Dan area manager communication relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel. Panjang juga ya berarti ya jabatannya.
1: Banyak ya.
0: Itu adalah Pak Rusminto Wahyudi mengatakan perusahaan berupaya menjaga ketersediaan BBM melalui pemantauan stok secara berkala dan pengaturan pengiriman sesuai kebutuhan serta kondisi operasional di lapangan.
1: Nah, selain memastikan pasokan, Pertamina juga mengevaluasi penyaluran secara berkala untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat. Pengelola SPBU juga didorong meningkatkan kesiapan operator dan efektivitas proses pengisian.
0: Nah, kalau ngomongin tentang penanganan antrean ini, teman Pro 2, Pertamina itu berkoordinasi ya dengan pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan pihak-pihak terkait untuk mendukung pengaturan kendaraan di sekitar SPBU supaya antreannya tetap tertib dan gak ngeganggu arus lalu lintas.
1: Nah, untuk penanganan antrean, Pertamina...
0: Itu tadi saya, iya. Di paragraf.
1: Oh iya, maaf.
0: Ketahuan.
1: Belum sarapan, nggak fokus.
0: Ketahuan banget.
1: Sorry.
0: Ya. Ini sekarang kalau, tadi kan udah antreannya, sekarang sisi pengawasannya.
1: Iya, nah khusus pengawasannya sendiri itu, Pertamina memperkuat pemantauan transaksi dan verifikasi kesesuaian QR Code program subsidi tepat dengan data kendaraan. Jadi kalau ditemukan indikasi ini penyalahgunaan BBM bersubsidi, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Oke, mungkin ada teman Prodo yang dengar desas-desusnya bakalan ada pemeriksaan STNK dan QR code gitu ya untuk memperkuat verifikasi kendaraan penerima biosolar. Kalau dari pihak Pertaminanya sih bilang nih ya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait. Dan mekanisme pelaksanaannya itu perlu memperhatikan aturan, kewenangan masing-masing pihak, dan juga kelancaran pelayanan di SPBU. Karena berarti kan harus ngeluarin STNK lagi, harus ini lagi.
1: Iya. Kayaknya makin lama tuh ngantri.
0: Pantes, antriannya panjang gitu kan.
1: Iya.
0: Dan akhirnya Pak Rusminto ini juga mengajak masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Dan juga mengikuti arahan petugas saat melakukan pengisian. Begitu. Jadi ya... semoga aja sih berangsur-angsur baik gitu kan. Terus juga tidak ada lagi kemacetan yang disebabkan karena udah sampai bikin macet di area jalan juga kan.
1: Iya, hampir semua SPBU loh.
0: Iya, memakan
1: rame
0: jalan
1: banget
0: gitu. Makanya sekarang waktunya kita untuk makan juga karena gue udah mau lapar ya kan. Harus diisi juga nih bensin perut ya. Dan teman Pro 2 juga kalau misalnya di pagi hari ini makannya harus sendirian ya, ditemenin aja sama Pro 2 RRI Bandung Lampung sampai dengan jam 10 karena kita adalah teman
1: terbaik kamu. Teman.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu pernah gak sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat di mana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama. Teman Pro 2

0: Masih ada untuk kamu teman Pro 2 Gilbert Lukas
1: dan juga Haikal Alfahri.
0: Yoi, di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah makin terik aja nih matahari ya.
1: Udah mulai makin naik ya ke kepala.
0: Bener, tapi hal yang gue kangenin ya, kalau ngomongin tentang tadi kan kita sempat mention masa-masa lagi sekolah ya. Ya kan, gue agak-agak kangen sih sama masa-masa SMA gue.
1: Meskipun ya,
0: sebenarnya di SMA gue juga no life, gue NPC gue. Kayaknya gak bakal ada yang kenal gue dulu gitu kan.
1: Lo kapan SMA-nya? 1900?
0: Terlalu berlebihan. Kejauhan.
1: Iya.
0: Tapi gue se-grup WhatsApp dulu sama Pak Muhammad Hatta.
1: Oh
0: iya.
1: Oh. Oke, okay. Jauh banget ya.
0: Thank you ya, gue jadiin beneran lo nih. Iya dah, iya tua gue, iya mau apa lu. Tapi ya, kalau ngomongin tentang masa-masa muda dan segala jenis keanehan-keanehan kita lakukan, lu paling aneh dulu ngapain?
1: Pas sekolah.
0: Paling bangornya dah.
1: Paling bangornya gue pernah buka ini.
0: Guru lo ya, nimbuk guru.
1: Enggak, kan? Gue pernah buka joki. Joki bawa makanan ke kantin. Jadi kan kawan-kawan kelas gue tuh sering banget. Sering banget jajan.
0: Yeah.
1: Gua pikir kenapa gua enggak buka usaha aja ya, kayak gua beliin mereka jajanan mereka gitu, kayak nitip. Terus gua jadiin duit, gua kenain pajak. Kayak kalau lo beli makanan di atas 5.000, gua kenain pajak 2.000 gitu.
0: Agaknya itu bukan bangor sih, tapi lebih ke terlalu otak bisnis menurut gua. Terus ada banyak yang ini sekelas gitu.
1: Ya sekelas banyak. Kadang gue pernah ya waktu itu bawain 8 cup pop es.
0: Oh pop ice. Ini nggak boleh nyebut merek.
1: Gue nyebut pop es, lu nyebut pop ice tadi.
0: Cuman beda. Ice-nya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke. Emang SMA masih minuman serbuk gitu ya? Oke. Okay, diganti sekarang. Okay, masih lebih tipis ya. Masih ya?
1: Masih.
0: Oh oke,
1: okay. Lo kurang jauh lo mainnya.
0: Bukan gitu, di SMA gue gak ada minuman serbuk, udah gak ada lagi.
1: Masa iya sih kantin gak ada?
0: Gak ada, adanya bakwan. Enak banget sumpah bakwan kantin. Gue gak tahu sekarang gue kangen banget sama bakwan itu. Itu beda lagi, itu kan
1: beda, ya.
0: Nasi uduk. Teman Pro boleh lo recommended lo nasi uduk depan
1: RRI.
0: Iya, gue sih seneng tikungan. Ya. Iya, itu adalah makanan khas pegawai RRI Bandar Lampung.
1: Karena gampang
0: mesennya.
1: Langsung dari pagar aja.
0: Bener. Tapi ya jangan sampai ya semua hal bisnis lo mungkin ya teman Pro 2 atau kelakuan lo itu melanggar hukum ya, karena baru-baru ini polisi menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di kawasan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung ya. Jadi tiga pria itu ditangkap dengan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu. Ini informasi ini yang paling tahu itu si Haikal. Soalnya Haikal kan memang ini teman-teman lo kan katanya.
1: Bukan, kawan-kawan lo enggak sih? Seumuran lo semua itu. Kejauhan umurnya sama gua.
0: Gua enggak segini ya. Gua bukan ya, ini mungkin masih range gua. Yang ini enggak cuy. Gimana? Jangan ya.
1: Jadi lu di tengahnya.
0: Jadi ada tiga pria yang diringkus masing-masing berinisial FB berumur 22 tahun, R berumur 24 tahun, itu masih inilah.
1: Ya.
0: Serange lah. Dan YI berumur 41 tahun gitu. Haikal lebih kenal sama ini yang
1: JL.
0: Gua dong Gilbert Lukas ya. Nah, mereka ini ditangkap di tiga lokasi berbeda di kawasan Jalan RE Marta Dinata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.
1: Nah, Indik menjelaskan kegiatan penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut perintah pimpinan untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Kota Bandar Lampung. Menurutnya, ketiga orang tersebut ditangkap dari tiga lokasi berbeda, berada di kawasan Jalan RE Marta Dinata. Dari penggerebekan tersebut, petugas tuh nemuin 6 plastik klip berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan mencapai 2,2 gram. Termasuk menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
0: Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan awal penyidik ya teman Pro 2, ketiga pelaku tersebut diduga memiliki peran yang berbeda. Dua diantaranya berperan sebagai pengedar, sedangkan satu orang lainnya berperan sebagai striker. Enggak dong.
1: Striker.
0: Enggak. Left wing back, enggak, bukan. Satu orang lainnya itu sebagai pengguna narkoba. Oh, jadi ada dua pengedar dan satu pengguna.
1: Kayaknya gitu. Langganannya. Siapa tahu.
0: Langganannya, oke. Nah, selain itu, kegiatan penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi titik peredaran narkoba ini bakalan terus dilakukan secara masif, khusus di wilayah Kota Bandar Lampung. Hayuh lo.
1: Hayuh
0: lo.
1: Jaga-jaga.
0: Bagus. Thank you aparat-aparat iya, terkait. Thank you. Ntar kenapa lu jaga-jaga lu kayak menyarankan.
1: Enggak.
0: Wah, Pak, lihat ya.
1: Enggak dong.
0: Ya, Pak. Dengar ya, Pak ya.
1: Gue aman, gue bersih.
0: Parah banget.
1: Gue pembaik.
0: Pembaik. Pembaik itu bahasa apa pembaik?
1: Ada deh.
0: Ada deh.
1: Iya, milenial enggak paham.
0: Ini. Boleh ngejewer orang gak sih di siar?
1: Gak bisa, aku pengen bukan ketutupan earphone. Iya,
0: ada headphone, gak bisa.
1: Nah, Indik juga menambahkan nih, polisi turut mengajak masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi jika mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan sekitar.
0: Itu dia. Jadi kalau ngomongin tentang nasib ketiga pria itu ya, jadi tiga pria ini beserta seluruh barang bukti udah dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Nah, kita tebelin lagi tadi di pernyataan pihak terkait gitu ya, bahwa polisi turut mengajak masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi kalau misalnya lu mungkin ada curiga, tapi curiganya bukan yang curiga setengah ya.
1: Oh, iya. Ya,
0: ini curiga yang A1 gitu.
1: Oke, yang udah terbuktiin ya. Kayak misalnya ganjanya kejatuhan di jalan.
0: Wah, itu udah terlalu jelas.

posisi ke-6 Volta Mancanegara ada Great Expectation dari Sienna Spiros. Dengan di posisi ke-5 diisi Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

keempat Volta Mancanegara Indecision dibawakan oleh Rex Shorens County dan juga Daniel Caesar. Sedangkan di posisi ketiga Volta Mancanegara diisi Dua Lipa Training Season.

0: Jadi Jawara di Volta Mancanegara minggu ini. Ini dia buat kamu yang udah gak sabar lagi, udah penasaran yang jadi Jawara di Volta Mancanegara minggu ini. Bertahan di posisi yang sama, posisi Jawara Volta Mancanegara minggu lalu, Olivia Rodrigo, You Plus Me Equals 3. Bertahan di minggu ke-20 di Volta Mancanegara, well, congratulations Olivia Rodrigo.
1: 5, 4, 3, 2, 1.

dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan

0: Band for Band featuring Lil Baby by Central C. Dan kamu masih dengerin Pro 2 dari Ben Lampung barengan Gilbert Lukas
1: dan juga Haikal Fahri.
0: Dan juga
1: Haikal Fahri.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Tiba-tiba gue ngebungkam Haikal, coba maaf ya. Maaf ya guys ya. Iya, saya tadi lupa, bukan bermaksud untuk membungkam saya mah. Saya mah orangnya demokratis.
1: Belum ya fokus, kan? Masih belum lapar fokus. Ya Akas?
0: Udah kenyang banget.
1: Udah kenyang.
0: Malah ngantuk. Biasanya kan gitu ya manusia.
1: Iya.
0: Tapi katanya ternyata itu pertanda yang tidak baik tau. Kalau misalnya lo habis makan terus ngantuk gitu, berarti kan lonjakan gulanya
1: menaik.
0: Tinggi gitu kan. Ada apa? Ada spike-nya di situ. Jadi ya kayaknya gue harus periksa ke dokter sih.
1: Apa yang diperiksa ya?
0: Apapun itulah
1: gizi.
0: Gitu ya. Sama kondisi keuangan bisa diperiksa ke dokter gak sih? Kondisi apa gitu banyak.
1: Apa yang mau dicek? Pasti kan ya, kosong lompong.
0: Iya,
1: yes, jadinya.
0: Iya, makanya.
1: Kecuali lo pakai BPJS.
0: Iya, gitu kan. Atau kecuali kenalan gue ada yang dokter gitu.
1: Oh,
0: kan.
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Tapi kita juga kalau ini friendly reminder ya, kalau misalnya teman Pro 2 punya teman dokter, bukan berarti dia serta-merta kaya banget ya kan, setara
1: Elon Musk
0: atau Mark Zuckerberg, enggak ya gitu ya. Karena pasti dia juga peralatan-peralatan itu mahal-mahal sih.
1: Iya,
0: ternyata buku-bukunya gokil men.
1: Dan ilmu.
0: Iya, tapi isinya ilmu gitu. Dan lo katanya mau ini ya, lanjut S2 nantinya ya, S1.
1: Aduh, selesain dulu deh S1 ini baru naik ke S2 deh.
0: Masih semester berapa?
1: Baru juga semester 3.
0: Lo kepikiran gak sih S2?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Kayaknya enggak deh.
0: Belum ya? Kok enggak sih?
1: Enggak tahu.
0: Kan maksudnya S2, kan sekarang kayaknya orang-orang pada ngejar S2 gitu kan. Indis ekonomi.
1: Enggak ada enggak sih?
0: Iya
1: mungkin
0: sih.
1: Ada.
0: Enggak, justru malah banyak karena nungguin kerjaan agak sedikit sulit gitu kan. Kebetulan dia juga berangkat dari latar belakang ekonomi yang cukup stabil. Akhirnya udahlah S2 dulu aja lah gitu kan.
1: Iya sih, bisa.
0: Sambil nunggu kerjaan yang lebih baik gitu. Makanya S2 ini penting teman Pro 2. Menurut gua gitu ya, di poin-poin tertentu lu memang membutuhkan gelar tersebut. Makanya ini juga dipush gitu ya sama Institut Teknologi Sumatera yang baru-baru ini resmi memperoleh izin pembukaan S2 atau program studi magister gitu ya untuk perencanaan wilayah dan kota atau PWK atau podcast warung kopi, bukan dong.
1: Oh, bukan.
0: Nah, ini didasarkan langsung oleh surat keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor itulah pokoknya ya. 1196/B/O/2026.
1: Rektor ITERA El Fahmi di Lampung Selatan menyampaikan bahwa pembukaan prodi baru tersebut merupakan bagian dari komitmen kampus dalam berkontribusi secara berkelanjutan untuk pembangunan daerah maupun nasional.
0: Jadi memang diharapkan itu bisa berkontribusi dalam pengembangan keilmuan, riset, dan inovasi bidang PWK gitu ya, perencanaan wilayah dan kota, serta menghasilkan lulusan yang mampu memberikan masukan terhadap tata kota yang smart, inklusif, dan berkelanjutan. Dan semoga aja itu diterapkan di Kota Bandar Lampung.
1: Amin.
0: Kita butuh perencanaan wilayah kota yang baik.
1: Yes, trotoar udah mulai.
0: Trotoar udah mulai.
1: Iya.
0: Kayak tapi lebih dari itu sih kayaknya kalau Kota Bandar Lampung ya.
1: Lebih dari itu.
0: Karena ini kan ibu kotanya Provinsi Lampung. Gitu kan. Kita lanjutin ke aja kali ya. Tiba-tiba ngeluh gini kaget juga mungkin teman Pro 2 dengerin.
1: Nah, rektor juga mengapresiasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta tim pengusul yang telah mengawal proses perizinan sejak awal.
0: Nah, sementara itu Ketua Tim Pengusul Pendirian Prodi S2 PWK ITERA Dr. Muhammad Zainal Ibad menjelaskan bahwa inisiatif pengajuan program ini udah berjalan sejak awal 2025, which sebenarnya sih kalau menurut gue prosesnya cukup cepat sih.
1: Iya, udah sebenernya mulai setahun
0: lumayan
1: setengah ya.
0: Iya, lumayan iya lah. Gitu.
1: Oke, dan sementara Oh ya udah ya.
0: Kenapa on air? Kenapa di on airin itu?
1: Dan juga nih menurut Dr. Muhammad Zainal Ibad, program sarjana PWK ITERA itu mencetak lebih dari 150 lulusan setiap tahunnya. Selain mengakomodasi kebutuhan pendidikan lanjutan alumni, prodi S2 ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah akan tenaga ahli bidang perencanaan, pembangunan, mitigasi risiko bencana, serta adaptasi teknologi perkotaan.
0: Dan juga kalau ngomongin pendekatan cerdas atau intelligent dan juga tangguh atau resilience, itu menjadi fokus utama gitu ya dalam kurikulum S2 PWK ITERA. Dan dia juga mengatakan bahwa untuk mendukung proses pembelajaran dan riset, program magister ini diperkuat oleh sejumlah tenaga pengajar lintas disiplin ilmu ya. Ada bidang kebencanaan, transportasi cerdas, kewilayahan, infrastruktur berkelanjutan, kajian perkotaan, dan juga sosiologi perkotaan serta perencanaan wilayah berkelanjutan. Jadi udah
1: banyak banget.
0: Udah kebentuk nih
1: temnya
0: gitu. Makanya semoga ini bisa berarti ini baru apa ya, program S2 pertama di ITERA ya berarti ya. Ya enggak sih kalau enggak salah ya. Apa mungkin ada sebelumnya selain PWK, gue juga kurang apa kurang ngikutin gitu kan karena kejauhan.
1: Kejauhan dan gue juga beda unif nih.
0: Iya. Cuman gue kadang-kadang kalau misalnya lagi apa strolling around tuh malah mainnya deket-deket ITERA gitu loh. Jadi sebenarnya jawab apa enggak
1: sih? Kayak lari, jogging di sana.
0: Lari jogging, gue pengen banget sih.
1: Apalagi sambil ngeliat sunset.
0: Is.
1: Itu kan kayaknya dari ITERA tuh kelihatan ya, soalnya kan jauh dari gedung-gedung tinggi.
0: Iya. Berarti gue di kesana ngeliat sunset, apalagi sama anak ITERA-nya ya.
1: Siapa itu?
0: Siapa sih yang mau? Ya mau aja lah, tolong ya, telepon saya yang mau. Ya ngajak jalan aja.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keempat Volta Mancanegara Indecision dibawakan oleh Rick Sharon County dan juga Daniel Caesar. Sedangkan di posisi ketiga Volta Mancanegara diisi Dua Lipa Training Season.

menjadi jawara di Volta Mancanegara minggu ini. Ini dia, buat kamu yang udah gak sabar lagi, udah penasaran, yang jadi jawara di Volta Mancanegara minggu ini, bertahan di posisi yang sama, posisi jawara Volta Mancanegara minggu lalu, Olivia Rodrigo, You Plus Me Equals 3. Bertahan di minggu ke-20 di Volta Mancanegara, well, congratulations Olivia Rodrigo. 5, 4, 3, 2, 1.

0: sana.
1: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
2: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
1: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: White Keys, Dominic Fike di Pro 2 Rebel Lampung, teman terbaik kamu. Ayo kita melawan ngantuk ini, Haikal.
1: Dengan apa tuh, Lukas?
0: Dengan ngasih informasi ke teman Pro 2. Wow,
1: yes, solutif sekali. Biasa.
0: Tapi sumpah, gue baru kali ini di tengah-tengah siaran sepada gitu ya. Sepanjang gue siaran sepada.
1: Dari kapan?
0: Dari kapan ya sepada ya, gue juga lupa. Pokoknya siaran pagi ini gue ngantuk sumpah, aneh banget. Kenapa ya? Biasanya sih masih aman nih, jam-jam segini.
1: Kurang kopi gak sih?
0: Enggak sih, Kopi udah. Karena memang tadi malam sih gue memang cuman tidur 2 jam.
1: Kenapa cuma 2 jam?
0: 12 ke jam 2 nonton bola.
1: Begadang. Kalau gitu gak worth it. Kalah ya?
0: Kalah 2-0
1: ya.
0: Manchester United. Tau gitu kan tidur aja ya.
1: Iya. Daripada ngapain.
0: Iya kan.
1: Mana siaran subuh.
0: Iya. Gak worth it. Males. Tapi kalau di pagi hari ini mungkin teman Pro 2 juga udah mulai ngantuk. Karena tadi malam tuh actually banyak pertandingannya sih. Ada Barcelona lawan Galatasaray. Terus banyak lah pokoknya klub-klub besar juga yang mungkin ditonton juga sama teman Pro 2. Dan gue rasa sih kayaknya gue gak sendirian ya pagi hari ini untuk ngantuk gitu.
1: Iya, karena gue juga ngantuk.
0: Lo tidur jam berapa?
1: Gue tidur jam 12, habis itu kebangun jam 2.
0: Kayaknya ya technically sama ya berarti. Tapi iya. Lo kebangun habis itu tidur lagi?
1: Enggak bisa gue tidur lagi. Jadi gue
0: tipe yang kalau udah kebangun gak bisa.
1: Iya, jadi gue lanjut main Roblox.
0: Wow, produktif sekali.
1: Makanya. Of course.
0: tapi ya, kalau kita nih teman Pro 2 ngomongin tentang kesehatan ya. Ayo yang mana, ayo coba ayo. Tebak gue bakalan.
1: Ya,
0: gue bakalan bahas yang mana, ayo coba tebak. Kalau ngomongin tentang kesehatan teman Pro 2, selain lo harus menjaga pola makan lo, pola tidur lo, pola aktivitas lo gitu ya teman Pro 2, kita juga butuh mencegah penyakit-penyakit yang tersebar melalui virus-virus gitu kan. Karena memang kayaknya sekarang cepet banget transmisi virus-virus yang
1: lagi musimnya ya.
0: Iya, yang bahkan cukup aneh. Terakhir kali itu yang apa? Tipe A itu gue lupa dah.
1: Tipe A.
0: Iya, pokoknya ada influenza tipe A atau apa gitu ya. Gue lupa gitu kan. Dan baru-baru ini teman Pro 2 itu juga mulai beredar juga itu wabah pes atau plak ya, tepatnya di Rusia, di Irkutsk, Siberia, Rusia teman Pro 2. Dan karena ini Kementerian Kesehatan itu mulai meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk Indonesia untuk menanggapi dugaan wabah pes ini teman Pro 2.
1: Jadi kasus ini tuh ya bermulai dari kematian seorang pekerja laboratorium yang disinyalir erat kaitannya dengan paparan bakteri penyebab pes Y. pestis. Kabar tersebut memicu kekhawatiran akan munculnya dugaan wabah pes. Nah, walaupun begitu, otoritas Rusia menyebut bahwa kematian pekerja itu disebabkan oleh pneumonia yang belum dapat dipastikan penyebabnya.
0: Nah, Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, ya, Triwibawa mengingatkan pentingnya gitu ya, kehati-hatian dalam menyikapi berita yang beredar supaya tidak menimbulkan kepanikan yang tidak diperlukan. Karena memang kalau dari laman resmi UGM sendiri, dari Guru Besarnya, Pak Triwibawa gitu ya, teman Pro 2 bilang, hingga saat ini itu belum jelas gitu ya apa yang terjadi di Rusia. Apakah merupakan penyakit pes ataukah bentuk penyakit yang lainnya. Jadi memang nggak bisa berspekulasi untuk penyebaran dan mekanisme penularannya di Indonesia. Tapi diperingatkan juga untuk tetap waspada untuk potensi resiko penyakit pes ya. Karena bakteri Y. pestis maksudnya, itu masih ditemukan pada hewan pengerat liar yang dapat menjadi perantara penyebaran penyakit ini.
1: Nah, selalu ada potensi ya untuk muncul penyakit pes pada manusia setiap saat. Meskipun udah puluhan tahun gak ditemukan laporan penyakit pes pada orang-orang di Indonesia, tutur Tri. Nah, penyakit pes ini ditularkan melalui gigitan pinjal yang terinfeksi, khususnya pinjal pada tikus. Penularan pes juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau jaringan hewan terinfeksi, serta melalui droplet yang mengandung bakteri.
0: Pokoknya memang jangan anggap remeh gitu ya kalau misalnya mungkin lo tergigit gitu, atau mungkin ada droplet-droplet tertentu gitu ya. Itu harus hati-hati banget gitu. Dan memang terdapat beberapa bentuk manifestasi penyakit pes. Salah satunya yang paling serius adalah pneumonic plague atau pes pneumonic. Ya, itu adalah infeksi penyakit pes yang menyerang jaringan paru-paru. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru kan memang organ paling vital gitu,
1: iya,
0: kan, untuk manusia.
1: Gitu,
0: benar. Dan jenis penyakit pes ini bisa menular dari hewan ke manusia maupun antar manusia melalui droplet. Nah, ini titik yang menyeramkannya juga gitu.
1: Iya.
0: Makanya memang akhirnya digarisbawain pentingnya penguatan surveillance secara berkesinambungan terhadap keberadaan bakteri Y. pestis. Pestis pada vektor, terutama pada tikus ya, demi mengantisipasi kemungkinan kemunculan penyakit pes.
1: Nah, di sisi lain, Tri juga menyarankan pengendalian populasi tikus perlu menjadi perhatian, apalagi habitat hewan pengera tersebut masih jadi bagian dari lingkungan yang dekat dengan kehidupan manusia.
0: Asli sih, soalnya memang gampang banget ditemuin ya kalau iya, di sekitaran kita gitu. Jadi tetap hati-hati teman Pro 2 ya, jangan sampai deh di segala berita-berita sekarang yang kita hadapi ya di Indonesia, lagi banyak bencananya juga, termasuk kebakaran juga gitu ya, karhutla yang masih terjadi di Kalimantan,
1: iya,
0: terus juga baru-baru ini Batam blackout juga gitu kan. Ya apa ya, semoga nggak banyak hal lagi yang terjadi lah di akhir,
1: iya,
0: tahun ini,
1: cukup deh,
0: iya, kurang-kurangin lah gitu ya. Jangan ada pernyataan-pernyataan yang mengagetkan juga dari pihak-pihak tertentu ya.
1: Iya, jangan sampai lagi.
0: Iya, karena udah mau akhir tahun, masa ditutup dengan
1: berita
0: hal yang bikin peningnya?
1: Jump scare.
0: Lebih pening lagi ternyata pas lu mau ngajuin cuti, gak bisa.
1: Aduh.
0: gak di ACC cuti lu ya.

0: Bawa apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bawa setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: semangat-semangat lagi yo di pagi hari ini. Woo. Masih di Spada barengan Haikal
1: dan juga Luka
0: di Pro 2 Reben Lampung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pagi hari ini kita ngebahas satu topik yang pastinya menarik banget untuk teman Pro 2 dengerin. Jadi keep on tuning terus ya di pagi hari ini. Kita juga pastinya bakalan datengin narasumber yang spesial juga ya. Obrolannya kira-kira bakalan ngomongin tentang apa sih? Ngomongin tentang moderasi beragama, betul kan Haikal?
1: Betul banget.
0: Iya, jadi iya. Di pagi hari ini kita akan ngomongin tentang moderasi beragama, kunci hidup rukun dalam keberagaman. Kita bakalan ngundang narasumbernya adalah Pak Gesit Yuda MIP ya, adalah dosen UIN Raden Intan Lampung ya, yang sering banget kita dengar iklannya di Pro 2 RRI Bandar Lampung, to be honest. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, kita dengerin dulu liputan dari teman-temannya Haikal ya.
1: Oh ya.
0: Ini siapa yang liputan ini berarti?
1: Dari Laila.
0: Laila ya, dari Laila Broadcaster Academy Batch 6.
3: Hai teman Pro 2, Indonesia dikenal sebagai negara yang punya banyak banget beragaman, mulai dari suku, budaya, sampai agama dan kepercayaan. Nah, di tengah perbedaan ini penting banget buat kita saling menghargai dan menjaga kerukunan. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan moderasi beragama. Tapi, sebenarnya anak muda sudah paham belum sih moderasi beragama itu? Dan apa sih yang bisa kita lakukan supaya tetap rukun di tengah perbedaan? Yuk kita dengarkan pendapat mereka. Menurut kamu, apa sih arti moderasi beragama dan kenapa hal ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari?
4: Menurut aku sih, moderasi beragama itu tentang gimana cara kita menjalankan agama masing-masing ya, tapi tetap menghargai agama orang lain yang tentunya berbeda keyakinan. Soalnya, kita hidup di lingkungan yang beragam kan, jadi penting banget buat saling menghormati supaya nggak gampang terjadi konflik antar agama yang berbeda gitu.
5: Kalau menurut aku, moderasi beragama itu lebih ke sikap kita dalam menghadapi perbedaan. Misalnya, kita nggak memaksakan keyakinan kita ke orang lain dan tetap bisa berteman atau bekerja sama walaupun berbeda agama. Jadi, menurut aku, kebedaan itu bukan alasan buat kita menjauh. Justru, kita harus belajar untuk saling memahami.
3: Nah, di lingkungan kita yang punya banyak perbedaan agama dan keyakinan, menurut kamu apa yang bisa dilakukan anak muda supaya tetap hidup rukun?
4: Nah, kalau untuk anak muda ya, mungkin mulai dari hal sederhana aja ya. Kayak menghargai teman yang lagi beribadah, gak ngejek agama orang lain, dan gak juga nyebarin komentar yang bisa menyinggung keyakinan tertentu gitulah. Dan kita juga harus bisa berteman sama siapa aja tanpa ngebeda-bedain agamanya. Karena pada dasarnya kan kita semua pengen dihargai dan diperlakukan dengan baik. Jadi mungkin kita bisa saling menghargai gitu.
5: Kalau aku, anak muda itu harus lebih terbuka dan gak gampang menghakimi orang lain. Apalagi cuma dilihat dari perbedaan agama. Karena kan sekarang informasi gampang banget ya menyebar di media sosial. Jadi kita juga harus bijak dalam berkomentar dan jangan langsung percaya sama informasi yang bisa memecah belah. Menurut aku, kalau kita bisa saling menghormati dan menjaga komunikasi, hidup rukun pasti lebih mudah diwujudkan.
3: Nah, itu dia tanggapan dari teman Pro 2. Saya, Naila Cantika Azalia, melaporkan untuk Pro
0: 2. Terima kasih, Laila. Langsung aja kita sapa ya di pagi hari ini. Narasumber kita ada Pak Gesit Yuda MIP, dosen UIN Raden Intan Lampung. Selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum, Kak Luka sama Kak Haikal.
1: Waalaikumsalam, Pak Gesit.
0: Apa kabarnya, Pak, di pagi hari ini?
6: Alhamdulillah, tetap semangat. Harus.
0: Gak ngeganggu kan ya kita pagi ini nelpon.
6: Oh, enggak.
0: Siapa tahu ada.
6: Pokoknya demi Kak Haikal langsung.
0: Is demi perwira di Bandar Lampung ya. Ini nggak lagi ini kan ditungguin sama mahasiswanya mungkin Pak.
6: Sudah dikunci Mas Haikal, pokoknya sama Mas Lukas, pokoknya ini untuk Pro 2 dan para sahabat.
0: Thank you banget Pak, sebuah kehormatan bisa ngobrol di pagi hari ini barengan Pak Gesit gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud Pak sama moderasi beragama? Terus gimana sih cara ngejelasinnya? Kalau di anak muda sekarang tuh bahasa bayinya Pak gitu, supaya sederhana gitu ditangkap sama masyarakat.
6: Betul betul. Terima kasih, senang sekali saya bisa hadir dan menyapa teman Pro 2 semuanya.

0: Kalau hari ini tadi oleh Mbak Naila kita disambut tentang moderasi beragama, tentang kerukunan. Ya tentu kalau berbicara tentang moderasi beragama dalam kehidupan Kak Lukas dan Kak Haikal, tentu kita harus berbicara tentang ya kita bisa hidup berdampingan, berbeda, berbeda dari agama, berbeda keyakinan, berbeda budaya, tapi tetap saling menghormati. Jadi secara ringkas dan secara sederhana ya, kalau kita memahami tentang moderasi beragama itu, Kak Haikal sama Kak Lukas, bahwasanya kita itu menjunjung tinggi nilai-nilai martabat kemanusiaan. Jadi pada intinya, kalau bagi teman-teman Pro2 nih, bagaimana sih kita memahami moderasi beragama itu dalam kehidupan secara sederhana tadi, secara mudahnya Pak Gesit menangkap dari apa yang disampaikan sebelumnya oleh Mbak Naila tadi, beberapa pernyataan kawan-kawan sahabat Pro2 juga, tentu ya dari berbagai suku agama ini menjadi sebuah tantangan. Kalau kita mau melihat nih Mas Haikal dan Mas Lukas, kita tetap teguh menjalankan ajaran agama yang kita yakini. Jadi moderasi beragama itu bukan pandangan orang-orang yang dianggap seperti pemahaman liberal dalam beragama. Kita mengikuti agama orang lain ataupun kita mengikuti ibadah lain, tidak. Jadi kalau dalam prinsipnya moderasi beragama Kementerian Agama, kami sebagai trainer of trainer itu lebih menempatkan ada di dalam ketauhidan itu harus memegang teguh tentang nilai-nilai ketauhidan. Di sisi lain kita ada extertum ya. Jadi ada intertum dan ada extertum. Jadi intertum itu kita harus yakin kepada Tuhan kita, meyakini Tuhan kita berbagai maksudnya dalam agama yang diyakini di Indonesia dengan 6 agama, dan extertum itu ada wilayah maslahat, ada wilayah kemanusiaan, ada wilayah umum. Jadi artinya ketika kita berbicara di wilayah umum, Kak Lukas sama Kak Haikal, tentu kita harus bisa mengharmonikan, bukan dalam wilayah intertum kita bawa ke extertum. Jadi tentu pada intinya Kak Haikal sama Kak Lukas, moderasi beragama itu cara pandang kita menjalankan agama dalam kehidupan bersama ya para sahabat Pro2. Jadi ketika Pak Gesit ini punya keyakinan, teman-teman punya keyakinan berbeda, saya tetap menjalankan ibadah saya, pun demikian bagi kawan-kawan Pro2 tetap menjalankan ibadahnya. Di sisi lain kita harus bertemu dan saling menyapa, berdiskusi, bekerja sama, kolaboratif. Jadi artinya moderasi beragama itu Kak Lukas sama Kak Haikal teguh dalam keyakinan tetapi dalam santun dalam pergaulan. Begitu Kak.
1: Oke. Nah Pak, Indonesia ini kan dikenal ya sebagai negara yang punya keberagaman agama, suku, dan budaya. Nah menurut Bapak, mengapa sih moderasi beragama ini tuh menjadi hal yang penting untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman itu?
0: Ya betul Kak, kalau kita melihat Indonesia itu adalah ya memang dibangun keberagaman. Jadi saya tuh teringat Kak, di dalam Quran Surat Al-Hujurat ada kutipan ayatnya, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Apakah itu artinya? Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, coba kita lihat nih para sahabat Pro2 FM. Kita melihat misalnya dari Badan Pusat Statistik melalui sensus penduduknya mencatatkan 1340 kelompok suku bangsa. Ya, dari data kami juga ada Badan Bahasa juga telah mengidentifikasi 718 bahasa daerah nih Kak, melalui pemetaan hingga tahun 2019. Belum lagi kita ketahui keberagaman agama, kepercayaan, tradisi masyarakat kita. Artinya kakak semua, sejak lahir Indonesia itu memang tidak dirancang menjadi masyarakat yang seragam, tetapi kita harus bisa menghargai, menghormati dengan segala perbedaan. Bayangkan nih Kak, kalau kita setiap orang memaksakan semua orang tuh harus sama dirinya, kita akan sulit berdampingan. Ya, sedangkan di dalam Al-Quran, Kitab Suci Umat Islam, lita'arofu telah diciptakan berbangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, Kak Haikal sama Kak Lukas, kalau kita memahami misalnya di Lampung sendiri, kita bisa melihat nih Kak, bagaimana sih masyarakat dengan Indonesia Mini. Katanya Lampung itu sebagai Indonesia Mini. Jadi artinya suku bangsa itu juga hidup berdampingan di Provinsi Lampung. Jadi kenapa sih Kak, konsekuensi logisnya kita harus menjadikan moderasi beragama itu menjadi instrumen, salah satu instrumen di dalam melaksanakan keharmonisan antar etnis, antar umat beragama. Jadi menurut pernyataannya Pak Gesit, bahwasanya perbedaan adalah menjadi kekuatan sosial, bukan sebagai sumber permusuhan. Oke Kak.
2: Oke. Berarti memang kalau ngomongin tentang perbedaan-perbedaan ini, baik dari suku, agama, ras dan segalanya gitu ya, yang jadi perbedaan di Indonesia, sebenarnya dengan adanya moderasi beragama ini berdampingan, bersamaan gitu ya, bukan berarti harus menjadi satu gitu ya, bukan artinya
0: betul.
2: Jadi apa ya, terbawa gitu ya atau mengikuti gitu ya. Cuman memang teguh dan berdampingan. Tapi mungkin ada beberapa yang salah kaprah mungkin Pak ya, atau menganggap bahwa moderasi beragama itu kayak mencampur adukan ajaran agama. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana nih ngejelasin perbedaan antara moderasi beragama dan pihak-pihak yang mungkin masih ada di aspek kayak mencampurkan atau mencampur adukan keyakinan gitu Pak?
0: Betul-betul Mas, jadi kadang kita sendiri mendapat tantangan itu di kami itu di Winaden Intan Lampung, di Badan Moderasi Beragama atau PKMB, Pusat Kegiatan Moderasi Beragama Winaden Intan Lampung di bawah Kementerian Agama. Kami senantiasa mendapat tantangan ataupun cercaan dari kelompok-kelompok intoleran itu, bahwasanya ini program barat, ini adalah program titipan dari misionaris. Tidak, karena kalau kita memahami, banyak sekali sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, atau LS, atau dari organisasi masyarakat keagamaan lainnya yang mungkin salah pemahaman. Kalau kita mau melihat Mas Lukas dan Mas Haikal misalnya, tadi itu, moderat itu artinya sebuah kata di dalam konteks beragama di Indonesia. Artinya sikap moderat itu tidak teguh ya, pendirian tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agama. Ini yang disalahpahami sebagai kompromi keyakinan teologis beragama dan pemeluk agama lain. Jadi sering sekali orang menganggap seorang yang moderat dalam prinsip moderasi beragama itu dicap tidak paripurna Kak dalam beragama, karena tidak menjadikan seluruh agama menjadi jalan hidup. Jadi dalam konteks ini sekali lagi kami sesuai dengan arahan dan tindak lanjut dari Kementerian Agama menerangkan bahwa seseorang yang moderat itu justru harus memiliki keyakinan secara teguh tadi yang disampaikan oleh Pak Gesit. Sahabat semua, apa yang disampaikan Pak Gesit, ada wilayah intertum dan ada wilayah ekstertum. Wilayah intertum itu wilayah keyakinan ketauhidan kita, gak mungkin tuh dicampur adukan. Kamu keyakinan saya harus mengikuti keyakinan kamu juga, tidak. Tapi kita adalah wilayah kehidupan sosial adalah wilayah ekstertum, Kak Haikal sama Kak Lukas. Ekstertum itu wilayah sosial, wilayah yang berhubungan dengan manusia lain. Itulah nilai-nilai kemanusiaan yang harus terwujud. Kemudian Kak, misalnya nih, ketika tetangga berbeda agama, sedang menjalankan agama, tentu sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD kita harus mampu menghormati ketenangan dan kenyamanan saudara-saudara kita yang di luar agama kita tentu. Menghormati itu tidak berarti sahabat semua kita harus mengikuti ritual ibadahnya, tetapi kita menghormati, cukup menghormati, kita toleransi. Begitu juga misalnya Kak Haikal sama Kak Lukas, ada musibah misalnya, tentu kita sesama umat manusia ya harus saling membantu tanpa menanyakan agamanya. Kan kita agak lucu nih Kak Haikal misalnya, agamamu apa? Iya, harus saya bantu dulu, kan nggak mungkin. Artinya nilai-nilai kemanusiaan dalam agama Islam pun ini harus harus diwujudkan. Jadi wa ma arsalna illaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya agama Islam itu rahmat bagi semesta alam. Jadi ada dua hal yang penting saya catatkan, urusan keyakinan dan urusan kemanusiaan intertum dan wilayah ekstertum. Jadi di sisi lain kita harus memahami moderasi beragama itu harus teguh. Hubungan kemanusiaan juga harus saling menghargai. Artinya kalau bahasa mudahnya hari ini Kak, respect doesn't always mean agree. Menghormati tidak harus berarti menyetujui Kak. Gitu Kak.
2: Ih, itu poin yang bagus banget tuh tadi ya, menghargai bukan berarti harus setuju itu atau atau jadi satu.
0: Semua hal,
2: gitu
0: betul,
2: ya.
0: Kak.
2: Oke.
1: Nah, untuk di dalam kehidupan sehari-hari itu kan pasti banyak ya contoh moderasi ya mungkin yang ada
2: penerapannya.
1: Nah,
2: ya.
1: Iya, penerapannya. Nah, itu gimana sih Pak Gesit yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, kampus dan maupun masyarakat penerapannya?
0: Betul Kak. Ini sangat penting bagi kita. Bagi para sahabat semua yang mendengarkan siaran pagi hari ini, kalau kita mau melihat nih para sahabat, sebenarnya moderasi beragama itu gak harus dari program besar. Jadi artinya dengan kemauan dan tekad para sahabat pendengar hari ini, justru kita bisa mengambil hal-hal kecil tadi apa yang disampaikan oleh Kak Haikal dan Kak Lukas. Misalnya kalau di keluarga nih Kak, kadang kita itu sebagai orang tua, Pak Gesit sebagai orang tua mengajarkan anak-anaknya Pak Gesit ini untuk tidak mengejek agama orang lain. Karena kita harus menanamkan nilai-nilai toleransi bagi anak-anak kita. Misalnya bahwasanya ya kita Allah itu menciptakan ya berbagai suku itu untuk saling mengenal, bukan untuk saling mencela. Nah, kalau bagaimana kalau agama kita diejek, tentu kita akan sakit hati. Maka hal-hal yang paling kecil itu loh Kak, bagi saya menanamkan di keluarga saya, artinya nak, kamu jangan mengejek agama orang lain, jangan mencela agama orang lain, rumah ibadah. Jadi kita harus memberi pengertian nih kepada anak kita, rumah ibadah ya dari agama Islam dan seterusnya, 6 agama yang diakui di Indonesia, sehingga anak kita mengenal, oh ternyata cara peribadatannya seperti ini, dan kita harus menghargai dan menghormati, itulah namakan toleransi. Atau kebiasaan orang lain, misalnya tetangga kita, ya kalau Pak Gesit itu tinggal di Teluk, ya itu banyak sekali, ada yang agama Hindu, agama Katolik, Buddha, jadi kami hidup berdampingan dan tentu damai. Kalau di kampus bagaimana sih, katanya Kak Lukas dan Kak Haikal tadi, misalnya kalau di kampus nih Pak Gesit sering sekali menyampaikan kepada para sahabat kawan-kawan di kampus, teman yang membutuhkan waktu untuk beribadah. Jadi kalau misalnya Pak Gesit itu mengajar di universitas umum, tentu ya ada teman yang membutuhkan waktu untuk beribadah atau mahasiswa membutuhkan waktu untuk beribadah, kita persilakan sesuai agama dan kepercayaannya. Kita menghormati. Kemudian ketika mengerjakan tugas kelompok nih Kak, tugas kelompok bukan karena agamanya berbeda, kita nggak boleh menolaknya di dalam satu kelompok. Nah, pasti kita akan mengadvokasi mahasiswa yang demikian. Jadi kita menerapkan adalah prinsip kemanusiaan. Jadi moderasi beragama itu sekali lagi adalah bagaimana mendorong kita cara beragama menerapkan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, tadi pertanyaan yang ketiga, di masyarakat itu seperti apa sih? Nah, tentu tadi Pak Gesit pada pertanyaan sebelumnya ya menjawab, ketika tetangga kita ada musibah, kita membantu tanpa harus membedakan agama kita. Ya, di sisi lain di kehidupan sosial, gotong royong, membersihkan lingkungan, menjaga keamanan, ini menjadi standing point. Jadi kata kuncinya Kak Haikal dan Kak Lukas, bagaimana kita berbicara menjaga toleransi, tapi bagaimana kita juga harus baik memperlakukan orang lain. Terima kasih.
1: Oke, jadi rupanya contoh penerapan moderasi agama ini udah kita pelajarin ya Pak dari kecil ya.
0: Betul.
1: Udah ditanam
0: betul,
1: dari TK, SD, untuk saling menghormati.
2: Ya.
1: Iya.
2: Cuman itu tadi ya, ternyata bahwa dalam penerapannya mungkin ada beberapa yang masih gitu ya, masih luput gitu dari edukasi-edukasi seperti ini gitu ya Pak ya. Karena memang kita tahu sendiri perbedaan pandangan dan keyakinan itu bisa nimbulin konflik mungkin ya. Dan menurut Bapak, apa sih yang biasanya menjadi penyebab seseorang tuh tadi ya mungkin kurang teredukasi atau sulit gitu menerima perbedaan agama atau kepercayaan orang lain?
0: Terima kasih Kak. Mm-hmm. Pertama menurut Pak Gusit adalah memang seseorang itu kurang mengenal orang yang berbeda, kadang hidupnya pada wilayah mono di dalam sukunya ataupun agamanya, sehingga dia kurang mengenal ya, ataupun kadang kita sudah menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Misalnya Kak Lukas dengan Kak Haikal, ya belum mengenal Pak Gesit ini, pasti sentimennya akan berbeda. Tetapi setelah mengenal Pak Gesit, oh ternyata orangnya easy going dan orangnya fun gitu. Kedua, kalau kita melihat karena pemahaman yang terbatas, misalnya seseorang juga Kak Haikal sama Kak Lukas, kadang kita menganggap hanya pendapat yang boleh didengar, sedangkan pendapat orang lain itu nggak boleh dianggap salah. Ah, inilah yang konsep dalam moderasi beragama yang memang kurang tepat. Ketiga, prinsip misalnya Kak, ada beberapa faktor nih, karena pengaruh lingkungan, media sosial, kalau setiap hari kita hanya mendengar informasi yang menyudutkan kelompok-kelompok tertentu, prasangka kita akan semakin kuat loh. Jadi sentimen negatif itu akan terbangun. Itu yang harus kita hindarkan. Apalagi di dalam masyarakat multikultural. Keempat, ya Kak, pengalaman konflik atau ketidakadilan itu juga bisa membuat berbagai kelompok menjadi tidak mudah untuk bersinergi. Maka dalam hal ini orang yang dikatakan pemahamannya moderat atau pemahamannya multikultural itu harus memiliki ilmu Kak. Dia harus wisdom. Wisdom itu bijaksana Kak. Ada empati dan kemampuan mengendalikan emosi gitu Kak.
1: Oke. Nah, kadang itu kan seseorang itu merasa ya bahwa menghargai agama lain itu berarti mengurangi atau melemahkan keyakinannya sendiri. Jadi gimana sih seharusnya kita memahami hal yang seperti ini?
0: Betul Kak. Jadi hal yang paling penting bagi kita itu ya, tidak justru orang yang memahami agamanya dengan baik, dia harus mampu membedakan antara memegang teguh keyakinan dan menghormati hak orang lain. Tadi yang disampaikan Pak Gesit, ada wilayah intertum dan ada wilayah ekstertum. Dalam hal ini kakak-kakak semua, para sahabat yang mendengarkan pagi hari ini, menghargai orang yang berbeda agama tentu bukan berarti mengurangi keimanan kita. Justru kita menambah keyakinan keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ini telah meneguhkan keimanan bahkan di dalam ayat-ayat kauniyah dan kauliyahnya menerangkan bahwasanya ya memang ini menjadi pelajaran hidup bagi umat manusia. Kemudian Kak, misalnya Pak Gesit ini berteman dengan seseorang yang berbeda keyakinan Pak Gesit. Tentu di sisi lain Pak Gesit harus menghormati keyakinannya, tapi di sisi lain Pak Gesit juga harus menjalankan agamanya sendiri. Dalam aspek ini, bahwasanya orang moderat itu pada pokoknya ajaran agamanya dia harus mampu menghargai perbedaan, termasuk perbedaan tafsir yang memang terbuka untuk didiskusikan. Dalam hal ini tentu kata kuncinya Kak adalah toleransi itu. Kita tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Itu sih Kak.
2: Oke. Tapi itu kalau untuk Indonesia sendiri, seperti yang Bapak sebelumnya mention juga gitu ya, bahwa kita ini beragam banget ya Pak ya, mau dari agama, kepercayaan, suku, budaya dan segala macamnya. Nah ini kan melaksanakan moderasi ini kan memang butuh satu kedewasaan gitu Pak.
0: Betul.
2: Ya kan, untuk bisa teguh pada imannya tapi juga berdampingan dengan yang lainnya gitu Pak. Nah selain bentuk kedewasaan nih yang harus dicapai sama masyarakat Indonesia, tantangan terbesar lainnya dalam menerapkan moderasi beragama di Indonesia saat ini itu apa sih Pak? Terus gimana cara ngatasinnya?
0: Oke, Kak. Setelah kami dari Rumah Moderasi Beragama UIN Adip Intan Lampung, kami dari trainer of trainer yang ada di UIN Adip Intan Lampung, kami mapping ini Kak, ada beberapa hal yang memang kemungkinan-kemungkinan terjadinya clash antar umat beragama, ya diantaranya itu pendirian rumah ibadah, kemudian sentimen terhadap eksklusivisme dalam beragama, kemudian kita itu terjebak pada hal-hal yang bersifat furu'iyah. Furu'iyah itu kak perbedaan di dalam internal umat Islam ya, bagian-bagian yang bersifat syariat gitu kak, misalnya celana cingkrang atau celana tidak cingkrang. Ini juga di dalam internet itu akan menjadi menimbulkan permasalahan juga gitu kak, betul kak.
2: Oh wow, bahkan mungkin apa ya, di dalam kepercayaan yang sama pun muncul juga gitu ya Pak, ada masalah-masalah lainnya gitu ya yang harus dihadapi secara dewasa gitu Pak. Iya.
1: Nah, gambar kayak apa sih Pak, gambaran masyarakat yang berhasil menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, dan juga gimana tanda-tanda bahwa kalau kerukunan tersebut benar-benar terwujud?
0: Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Kalau kita mau melihat nih indeks kerukunan umat beragama 2025 nih, Kak. Dari Kementerian Agama bersama para sahabat atau para peneliti dari UI. Ini kalau kita mau melihat menghasilkan skor nasionalnya itu, Kak, ini tahun lalu ya 77,89% tertinggi sejak survei dilakukan 2015. Jadi artinya apa itu Kak dan para sahabat semua pendengar Pro 2? Artinya skor toleransi mencapai 88,82. Kesetaraan, pemahaman kesetaraan masyarakat kita 79,35%. Sedangkan kebersamaan itu nilainya 65,49%. Apakah artinya? Jadi katanya kawan-kawan yang riset kemarin, masyarakat itu sudah cukup baik dalam menerima dan menghormati perbedaan nih Kak. Keterlibatan kerjasama lintas kelompok masih perlu diperkuat. Artinya kedepannya tentu ada tantangan nih Kak di dalam masyarakat Indonesia, di antaranya prasangka, ujaran kebencian, informasi menyesatkan di media sosial. Jadi kalau kita berhenti pada saling toleransi, kita harus naik level nih Kak, harus saling kolaborasi gitu Kak.
1: Oke, jadi itu cara yang berhasil ya untuk menerapkan moderasi di kehidupan sehari-hari antar bangsa, suku, agama.
2: Oke, salah satu aspeknya adalah terjadinya kolaborasi.
0: Betul Kak.
2: Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak, kita menemukan orang yang masih aja gitu menyebarkan pandangan intoleran atau merendahkan agama lain gitu ya, atau mungkin bahkan memaksa orang untuk mengikuti agama tertentu gitu, gimana sih Pak cara menanggapi hal tersebut dengan bijak gitu tanpa harus memperkeruh keadaan?
0: Terima kasih Kak. Jadi kalau kami sekali lagi di Badan Moderasi itu memahami moderat itu dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya. Ia mengajarkan prinsip adil dan berimbang. Tetapi berbagai kebenaran sejauh ini menyangkut tafsir agama ini yang menjadi tantangan kita. Pertama nih Kak, kita harus sebagai umat beragama nih. Tentu ada umat inter umat beragama dan ekstra antar umat beragama. Pertama kita itu harus menanggapi berbagai hal dan tantangan, harus mampu mengendalikan emosi dulu Kak. Pertama, kalau ada orang yang menyampaikan pendapat intoleran, oh agama saya yang paling benar, oh dan keyakinan saya yang paling benar. Jadi lantas kita membalasnya dengan, ya tidak boleh, dengan penghinaan. Jadi kalau persoalan hal tersebut kita balas dengan kebenaran intertum dengan intertum lainnya, maka ini akan menjadi clash, menjadi konflik. Jadi artinya kita harus bisa saling memahami dan saling toleransi. Jadi tidak membahas prinsip intertum di wilayah ekstertum Kak. Jadi artinya kebenaran agama kita tidak boleh ditarik ke wilayah ekstertum. Ini yang menjadi wilayah konflik. Kedua, ajak berdialog. Kita bisa bertanya, kita Pak Gesit sering bertemu dengan berbagai ormas keagamaan dengan memiliki prinsip pemahaman moderat yang berbeda-beda, Kak. Kawan-kawan yang misalnya dianggap ekstrim, justru menurut Pak Gesit itu cara pandang moderatnya kawan-kawan yang dianggap ekstrim eksklusif, tetapi justru ya mereka menghargai, ya tidak mendengarkan musik, tidak mendengarkan lain-lain sebagainya. Ini menurut Pak Gesit menjadi pemahaman yang moderat. Kemudian yang ketiga, Kak, dijelaskan dengan bahasa yang baik. Jadi Islam itu memang ya agama yang rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Setiap orang ini memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa intimidasi. Jadi pada kesimpulannya, Kak, bersikap bijak itu bukan berarti membiarkan ancaman dan kekerasan. Kalau sudah mengarah pada hasutan, kekerasan atau tindakan membahayakan, kita perlu melapor kepada pihak yang berwenang. Prinsip saya tegas, tolak menolak intoleransi, tetapi tetap santun ketika berkomunikasi, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Gitu, okay, berarti ya memang kalau ada prinsip, hal-hal yang udah prinsipil itu jangan sampai dibawa gitu ya ke apa ya, hal yang general gitu ya Pak ya, hal yang memang sifatnya ya bersama. Betul, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya terjadi ketemu sama orang-orang yang mungkin masih yang seperti itu, ya diserahkan ke pihak yang berwenang gitu ya Pak ya.
0: Betul, Pak.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, Pak, sebagai penutup nih ya, boleh gak berikan satu pesan untuk teman Pradua tentang bagaimana kita bisa tetap teguh pada keyakinan masing-masing, tapi tetap menghormati dan hidup rukun dengan orang-orang yang berbeda dari kita.
0: Oke, Kak, terima kasih. Untuk seluruh teman-teman Pradua, saya ingin menyampaikan satu pesan nih dari Pak Gesit. Jangan pernah merasa bahwa menghormati orang lain akan membuat keyakinan kita menjadi lemah. Justru ketika kita mampu lebih menghargai orang lain, disitulah kita terlihat dewasa dalam beragama. Silakan menjadi pribadi yang taat. Ini sahabat semua menjalankan ajaran agama masing-masing itu penting dan urgent. Tetapi jangan lupa bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa kita, kita juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian, menghormati sesama, membantu orang lain. Dan terakhir, apa yang disampaikan oleh Menteri Agama kita, jangan mudah terprovokasi oleh konten-konten kebencian, konten hoax. Jangan menjadikan perbedaan sebagai bahan penghinaan. Dan juga jangan takut membangun persahabatan dengan orang yang berlatar belakang berbeda. Pada akhirnya, kita tidak harus memiliki keyakinan yang sama untuk saling menjaga. Ingat tiga hal ini, kakak-kakak semua dan para pendengar Pro 2 FM. Teguh dalam menjaga keyakinan, lapang dalam pergaulan, dan sigap dalam kemanusiaan. Begitu, okay, Kak.
2: Itu dia tadi ya poinnya di pagi hari ini, teman Pro 2, bahwa memang kita yang memang tinggal di Indonesia, begitu indahnya Indonesia karena perbedaan-perbedaan ini ya, jadi ini harus dilestarikan, dijaga gitu ya. Pasti akan ada sedikit perbedaan, ada perbedaan pendapat, ada sedikit friksi, tapi jangan sampai itu jadi api yang besar.
1: Iya, tetap saling toleransi dan juga menghormati satu sama lain.
2: Oke, terima kasih Bapak atas obrolannya di pagi hari ini. Ini semoga
0: terima kasih punya, Kak Haikal sama Kak Luka.
1: Terima kasih, Pak.
2: Semoga punya dampak yang besar nantinya untuk teman Pro 2 semua gitu ya. Dan semoga bisa kita bisa melihat Indonesia nanti lebih baik lagi keadaannya dalam hal moderasi beragama.
0: Amin.
2: Selamat melanjutkan aktivitas. By the way, Bapak kayaknya udah pada itu ya, mahasiswanya udah pada siap mungkin itu tadi.
0: Udah siap rapat.
2: Udah siap rapat.
0: Maaf ya para sahabat semua.
2: Aman banget ini. Justru kita terima kasih udah sempat ngeluangin waktunya Bapak di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke, Bapak.
0: Kasih,
2: selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak.
2: Oke. Okay. Itu dia tadi ya teman Pro 2. Obrolan yang menarik ya.
1: Iya.
2: Memang perbedaan, justru memang kalau ngomongin tentang perbedaan tuh bukan disatukan as in kita harus jadi satu di satu tempat atau di satu wujud gitu ya. Tapi ya memang berjalan berdampingan.
1: Iya, saling akur.
2: Makanya kan, kecuali kalau misalnya lu gak deh, gak jadilah, gue pengen punchline cuman ragu.
1: Ragu.
2: ada penyiar ragu ngeluarin punchline. Itu saya Gibbon Lukas ya. Yaudah, nanti pastinya kamu masih ditemenin di Spada barengan Gibbon Lukas
1: dan juga Haikal.

0: 52 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Gil Lukas dan juga Haikal pamit dari pendengaran teman Prodo Dispada. Semoga harinya menyenangkan di hari ini. Enjoy the rest of your day. Tetap bersuara dan peduli atas hal yang terjadi di Indonesia. Karhutlah yang masih terjadi ya di lingkungan Indonesia ini. Oke,
0: okay. Okay.
1: Target dari kita adalah siapa share and express your willingness all with Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara
1: apa? Lu minus ya?
0: Enggak kebaca ketutupan mikro.
1: Oh, ketutupan. Sekali di udara.
0: Tetap di

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnama Sari,
0: Dedi Dukun.
5: I am art with words. Today I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world.

0: kota ini tak ada yang semua kota ini masih sekarang kota ini tak ada yang kota ini orang aku bertanya dan juga saya kejam-kejam ilusi
1: berbahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

Oke, teman produk, kita balik lagi di Santai Siang untuk siang hari ini. Dan sekarang waktunya gue bacain requestan kalian yang sudah masuk di kita ya. Requestan pertama ada Kiara. Request salamku untuk kekasihmu yang baru, Randong. Kak, judulnya aja udah kayak mau kirim salam ke seseorang yang sekarang sudah punya orang baru. Tapi tenang, ini cuma request lagu kok. Curhat ya. Bukan mau ganggu, bukan orang. Salam damai dari masa lalu ya, Kak. Oke, thank you, Kiara. Kemudian ada Safira. Kak, request simpan. Request lagunya simpan saja, Kahitna dong. Lagi suka dengerin lagu Kahitna nih, Kak. Apalagi yang satu ini. Kadang memang ada hal-hal yang gak perlu diumbar kemana-mana. Cukup disimpan aja. Sambil tetap menjalani hari seperti biasa. Putri Naka, oke. Kemudian di Instagram ada @melodays. Request Kidung. Krisye dong, Kak. Kidung Krisye, ada gak ya? Lagi pengen dengerin lagu yang adem dan bikin suasana siang itu jadi lebih tenang. Rasanya lagu-lagu Krisye tuh punya pesona sendiri ya, Kak. Gak pernah ketinggalan zaman. Cocok banget buat nemenin istirahat sebentar sebelum lanjut beraktivitas lagi. Kemudian ada Raffina. Request lagunya Dewa dong. Yang satu. Lagi pengen dengerin lagu cinta yang bikin ikut nyanyi kenceng-kenceng nih. Apalagi kalau udah masuk bagian favorit tiba-tiba berasa jadi vokalis band sendiri di kamar. Kakak Putri nih ya, biar siang ini makin semangat. Oke, kemudian ada Chelsea Avi. Request lagunya Reza Artamevia dong. Aku Wanita. Lagi pengen denger lagu yang bikin berasa jadi cewek paling percaya diri hari ini. Kadang emang perlu soundtrack sendiri buat mengingatkan kalau kita punya nilai dan gak perlu validasi siapa-siapa. Let's go ladies. Oke, thank you Chelsea. Yaudah, kalau gitu teman pro 2, tanpa berlama-lama lagi lah ya. Gua puterin dulu lagu dari Miniknya Run, salamku untuk kekasihmu yang baru.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaun, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: yang lagi dengerin, minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
2: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
3: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
2: Apa gara-gara inflasi ya?
0: Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.

0: kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah
1: saja. Kedua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online.

beberapa hari ke depan lah ya. Dan mungkin aktivitas lo besok banyak banget di kereta. Jadi ini gue punya rekomendasi makanan enak di sekitar stasiun kereta nih. Sebenarnya di Jabodetabek ya, di Lampung kan kereta kayaknya nggak jadi transportasi umum harian gitu. Nah, jadi memang nggak cuma jadi tempat naik dan turun kereta nih teman Pro 2. Kalau misalnya lo tahu ya, sejumlah stasiun komuter lain juga punya banyak kuliner enak di sana. Dari jajanan murah sampai makanan legendaris nih ada di sana. Semuanya menarik untuk dicoba nih teman Pro 2. Kalau misalnya lo punya planning untuk ke sana ya. Jadi KRL komuter lain menjadi salah satu transportasi andalan masyarakat di Jabodetabek tentunya. Selain tarifnya itu memang terjangkau, moda transportasi kereta ini menawarkan perjalanan yang lebih efisien karena terbebas dari kemacetan jalan raya tentunya. Nah, KRL itu punya sejarah panjang sebagai transportasi warga Jabodetabek. Jadi layanan kereta listrik ini sudah beroperasi sejak 1925 dan terus berkembang sampai menjadi KRL komuter lain yang kini dikelola oleh KAI Komuter nih, teman Pro 2. Salah satu jalur tersibuknya adalah komuter lain Bogor yang dikenal sebagai Red Line atau Jalur Merah. Nah, jalur ini menghubungkan kawasan Bogor sampai Jakarta Kota dan melewati sejumlah stasiun yang terkenal dengan pilihan kulinernya. Nah, setiap hari ini banyak penumpang menggunakan KRL untuk berangkat kerja, terus juga kuliah, sampai bepergian.

0: 4 makanan menarik yang lokasinya nggak jauh dari stasiun KRL. Jadi beberapa di antaranya adalah stasiun Pondok Cina, Tebet, Gondangdia, Juanda, Duren Kalibata, sampai Bogor. Nah, masing-masing menawarkan beberapa pilihan kuliner dengan ciri khas yang berbeda nih, teman Pro 2. Jadi di sekitar stasiun Tebet misalnya, penumpang itu bisa menemukan jajanan receh lah, yang harganya tetap terjangkau, seperti kayak nasi cokot, terus juga ada otak-otak, sampai es teler. Nah, beberapa di stasiun lain juga memang banyak nih menawarkan jajanan-jajanan seperti itu. Kalau kayak misalnya di stasiun Gondangdia, itu dikenal sebagai pusat jajanan viral yang memiliki beberapa pilihan makanan kayak gudeg, dimsum, pancong, sampai mie ayam gitu. Nah, jadi buat lo pencinta kuliner tradisional, kawasan stasiun Bogor juga itu menarik dijelajahi karena memiliki pilihan kayak mie kocok, soto daging, terus juga sampai toge goreng itu ada di sana. Jadi memang nggak hanya jalur Bogor, rangkaian ulasan di sana juga memang banyak banget stasiun-stasiun lainnya yang menawarkan makanan-makanan atau jajan-jajanan harian gitu. Kayak di Tanah Abang, Sudirman, Juanda, sampai Duren Kalibata. Nah, mungkin kalau misalnya lo yang udah pernah melalui jalur-jalur ini nggak asing gitu ya dengan jajanan-jajanan tadi. Dan mungkin kalau misalnya lo besok kesana menggunakan jalur perlintasan komuter lain, jadi nggak bingung lagi, nggak perlu takut lo harus bawa bontot segala macam karena di sana sudah ada gitu ya. Seru banget kan kalau misalnya ngomongin aktivitas di Jakarta gitu ya. Kayaknya kalau di Lampung sih mungkin sudah mulai perlu kali ya ke beberapa kabupaten untuk naik kereta gitu. Jadi nggak mesti harus naik bus gitu, atau mungkin juga naik travel. Mungkin harus ada jalur lain gitu, kayak bisa naik kereta kayak gini gitu. Ya, mudah-mudahan lah kedepannya bisa tercapai. Ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 真正的爱情不是光凭外表或感觉

0: ada pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Jadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Dan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: including plenty of Indonesia and plenty of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
1: Recap Volta Versus Indonesia untuk posisi 10 besar minggu ini, teman Pro 2. Di posisi ke-10 kita langsung ketemu dengan Naikila dengan Main Main Gue yang turun 2 peringkat dari minggu lalu.
2: Stay here. Stay out.

memiliki Adriel Khalif dengan 2001 kali. Sementara di posisi keempat kita punya lagu yang harus turun 2 peringkat dari posisi runner up kali ini. Di posisi keempat minggu ini, lagu miliknya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. 20, 90, 80, 70, and still calling you to another position.

Posisi ketiga minggu ini teman Pro 2 kita punya lagunya Nona dengan Hong. Dan runner up kita minggu ini teman Pro 2 adalah lagu yang naik satu peringkat dari minggu lalu, dari miliknya Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Bercanda.

bertahan 14 pekan di Volta Vers Indonesia. Ini dia lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.

0: Oke teman produs, sekarang kita masuk ke informasi dari dunia olahraga di siang hari ini ya. Timnas Futsal Indonesia akan melakoni turnamen di Brasil bertajuk Copa das Nações de Futsal 2026. Dan jadwal siaran langsung Timnas Futsal Indonesia di Copa das Nações de Futsal 2026 pada mini turnamen di Negeri Samba, anak asuh Hector Suoto tergabung di grup A bersama Brasil dan Cape Verde. Sedangkan tim-tim penghuni grup B adalah Jepang, Afghanistan dan juga Peru. Turnamen Copa das Nações de Futsal dijadwalkan berlangsung pada 15-19 Oktober di Max Ronsenman Arena, São José dos Pinhais, Brasil. Dan ini jadi ajang lanjutan Timnas Futsal Indonesia menantang tim-tim kelas dunia. Sebelumnya pada 10-23 Agustus lalu, tim Futsal Garuda terbang ke Spanyol untuk melakoni pemusatan latihan sekaligus menghadapi klub-klub asal Eropa. Timnas Futsal Indonesia akan jumpa Timnas Brazil dalam laga perdana, dan laga melawan tim peringkat 1 dunia itu bergulir pada Jumat 16 Oktober pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Cape Verde merupakan lawan kedua yang dihadapi Iqbal Iskandar dan kawan-kawan. Bentrok antara Cape Verde versus Indonesia berlangsung pada hari Sabtu 17 Oktober pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya nih, tim posisi ketiga pada setiap grup akan berusaha pada akan bersua pada hari Minggu 18 Oktober pukul 00 waktu Indonesia Barat untuk perebutan peringkat kelima. Lalu tim peringkat 1 grup A dalam format turnamen ini bakal jumpa tim peringkat 2 grup B dalam semifinal 1 hari Minggu 18 Oktober pukul 2.00. Pada hari yang sama, Minggu 18 Oktober pukul 4.00 akan ada pertandingan antara juara grup B versus runner up grup A untuk semifinal 2. Nah, laga perebutan peringkat ketiga dijadwalkan pada hari Senin 19 Oktober. Kemudian final Copa das Nações de Futsal bergulir pada hari Senin 19 Oktober pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian semua, buat para pecinta futsal tanah air, seluruh partai Timnas Indonesia dalam turnamen ini akan disaksikan melalui salah satu TV swasta dan via streaming, dan beberapa di channel TV swasta Indonesia ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu, tinggal search aja di Google nontonnya di mana. Ya. Jadi tapi yang penting ini karena grupnya cukup berat ya, karena grupnya harus bertemu dengan tuan rumah Timnas Brazil. Tapi kalau misalnya ngomong dari tim B, grup B juga agak susah nih, ada Jepang ya. Yang kita tahu memang kalau Jepang sepak bolanya terus juga futsalnya juga cukup jago ya. Kalau Brasil nggak usah diomongin dah, udah tuan rumah, memang jago futsal. Jadi memang agak berat nih. Tapi kita berharap mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa mengharumkan nama baik Indonesia ya. Ya udah kalau gitu, jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Prod FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Prod FM, Lampung.

0: Menggunakan istilah jelas sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

tiba-tiba muncul memar di tubuh. Padahal kamu gak mengalami benturan ataupun jatuh sebelumnya. Pasti ini bikin kamu jadi paranoid dan mulai menduga-duga apakah memar tersebut berasal dari cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga sering terjadi pendarahan. Ketika darah terperangkap di bawah kulit inilah yang akhirnya menjadi memar.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Oke teman-teman, kita masih di informasi dunia olahraga di Santai Siang kali ini teman-teman ya. Dari 5 wakil yang turun bertanding di hari pertama Denmark Open 2026 pada hari Selasa 13 Oktober, tidak ada wakil yang memperoleh kemenangan. Catatan kelam ini terjadi di babak pertama sesi pertama. 5 wakil yang bermain tidak berhasil mendapatkan tiket menuju 16 besar. Rinciannya, 3 wakil di ganda putra, 1 wakil di ganda putri, dan 1 wakil di tunggal putra. Hal ini jelas jadi pukulan telak bagi tim badminton Indonesia. Di ganda putra, Raymond Indra dan Nikolaus Jacquin, kemudian Sabar Reza, kemudian Ali Raihan, Devin Arta Wahyudi tidak mampu melewati adanya pertandingan di babak pertama. Sedangkan satu wakil di ganda putra lainnya, Leo dan Daniel, mundur karena Daniel mengalami cedera siku. Pada nomor tunggal putra, Mozaki Ubaidillah harus mengakui keunggulan juara Indonesia Open 2026, Victor Lai dari Kanada. Meski sempat memberikan perlawanan ketat di game kedua, mereka kalah 2 game langsung. Dan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari juga tidak berhasil melenggang ke babak berikutnya. Kemudian Ana dan Melissa sempat menang telak di game pertama, namun kemudian balik tertekan di 2 game berikutnya. Di hari kedua Denmark Open pada hari Rabu 14 Oktober ini masih mempertandingkan babak pertama. Ada 8 wakil Indonesia yang akan berjuang meraih kemenangan dan lolos ke babak 16 besar hari ini. Dan Raymond Indra dan juga Nikolaus Jacquin versus Ben Len dan Shane Fendi, 19-21, 17-21. Ini hasil lengkap wakil Indonesia di hari pertama Denmark Open Selasa 13 Oktober ya. Kemudian Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi versus Hiroki Okamura dan Kyohei, 18-21, 21-19, 10-21. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias versus Lauren Lam dan Alison Quinn Lee, 21-9, 22-22, dan 14-21. Ali Fatih Raihan dan Devin Arta Wahyudi versus Hu Ke Yuan dan Lin Xiangyi, 14-21, 20-22. Gimana ya komentarnya? Pertama memang mungkin lawannya memang berat-berat, terus juga mungkin ada masalah-masalah minor yang lainnya tadi yang akibatnya Indonesia harus terhenti dan tidak lolos ke 16 besar. Jadi tadi beberapa pemain ada juga yang cedera, terus juga mungkin lawannya lagi on fire-nya ya. Jadi memang agak sulit untuk di dunia badminton. Aduh, mudah-mudahan lah badminton Indonesia balik ke tajinya lah ya. Karena kan kita Indonesia badmintonnya terkenal jago-jago nih. Mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Indonesia lagi lah ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dilihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Menggunakan istilah jelas sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.
1: Kamu, di daerah ribet Lampung.

Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.

93.5 Prodo RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu dan teman Prodo. Gue harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih yang sudah dengerin Santai Siang untuk hari ini. Edisi Rabu 14 Oktober 2026 ya. Terakhir dari gue, let divide, share and express your willingness. On with Prodo RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara. Bye.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Kota ini tak ada yang semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada yang kota ini sekarang. Aku bertanya menjengkel kejam-kejam. Ilusi
1: kumpulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Eh, lupa kamu mic-nya ini dong.
1: Oh, mati iya. Ya. Mati.
0: Halo.
1: Dibungkam tadi.
0: Bareng sama gue Imamani
1: dan Jisi Saragi.
0: Yes, kita temenin kamu teman Pro 2 di sore ceria.

0: Siapa coba teman berdua yang kalau misalnya kamu udah suka banget sama seorang tersebut, tapi kayak digantungin gitu, ya kan?
1: Ini siapa ya?
0: Lagu ini nih, ya kan? Pemain lama teman berdua.
1: Pemain lama,
0: ya dia udah kayak pensiun ya kan sih.
1: Pemain lama.
0: Udah capek udahlah selesai gitu.
1: Selesai.
0: Tapi emang namanya pemain ya, pinter banget sih gitu kan. Teman berdua kita hari ini nggak main-main ya kan? Kita serius kok nomor kamu.
1: Iya, serius banget nih.
0: Serius banget.
1: Di sore hari ini.
0: Iya, walaupun mungkin kamu ya sambil main-main, ada bercanda sama teman-teman.
1: Iya, atau juga kalau sore-sore biasanya lagi ini sih santai.
0: Nongkrong.
1: Iya, nongkrong.
0: Apalagi ya?
1: Apalagi udara hari ini kayaknya agak lebih cerah gitu.
0: Iya, panas jujur.
1: Iya, jujur panas.
0: Jujur, ya gue ngerasa kayak kok kenapa sih gue keringetan terus gitu.
1: Iya, bayangin tadi dari Itera Raya gue kayak udah cakep kan, tapi gara-gara naik motor rambutnya jadi lepek. Keringetan soalnya.
0: Iya, tapi gak apa-apa. Alhamdulillah kita hari ini walaupun keringetan, menerjang matahari teman
1: ya,
0: berdua kita.
1: Satu orang satu ya.
0: Iya, kita tetap bisa sampai di studio gitu ya.
1: Betul.
0: Dan bisa nemenin kamu di sore ceria ya kan. Gimana hari ini? Lo aktivitas padat gak sih, Jess? Jujur?
1: Jujur hari ini gak sepadat itu sih.
0: Gak sepadat itu. Jujur gue sebenarnya hari ini gue juga gak sepadat itu gitu ya. Tapi gue kayak gak bisa berhenti dengan satu kegiatan yang terstuck di situ gitu.
1: Stuck di situ. Jadi
0: ya kan?
1: Kegiatannya sebenarnya gak banyak, tapi
0: gak banyak,
1: stuck
0: gitu.
1: Aja
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi stuck gue di situ. Tadi tuh gue teleponan teman pro 2 dan teleponannya lama ya, di telepon grup ceritanya. Ngobrol gitu deh, ada obrolan. Dan gue jadi gak bisa beraktivitas lain, lo tau gak sih?
1: Iya, tau. Jadi pasti kayak yaudah di situ aja
0: iya,
1: gitu.
0: Jadi gue gak bisa, gue mau mandi dan lain-lain tuh kayak ya nggak bisa dong, masa gue mandi
1: sambil teleponan, nggak
0: ya
1: mungkin kan?
0: Jadi akhirnya gue lama untuk mandi, nggak jadi mandi-mandi.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan jenang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Kamu, lu ribet rambut.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Pro 2 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, tolong terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Posisi keempat Volta Mancanegara Indecision dibawakan oleh Rick Sorens, County dan juga Daniel Caesar. Sedangkan di posisi ketiga Volta Mancanegara diisi Dua Lipa Training Season.

apa yang jadi jawara di Volta Mancanegara minggu ini. Ini dia buat kamu yang udah gak sabar lagi, udah penasaran yang jadi jawara di Volta Mancanegara minggu ini. Bertahan di posisi yang sama, posisi jawara Volta Mancanegara minggu lalu, Olivia Rodrigo, You Plus Me Equals 3. Bertahan di minggu ke-20 di Volta Mancanegara, well congratulations Olivia Rodrigo.

0: itu dia tadi, iya. Yes. You Plus Me dari Olivia Rodrigo.
1: Ini judulnya You Plus Me Equals Love, ya gak sih?
0: Iya, equals forever.
1: Equals forever. Kamu sama aku sama dengan cinta selamanya. Ini adalah masa-masa bahagia banget ya teman-teman.
0: Iya, biasanya ini diputar kalau misalnya lagi falling in love.
1: Yes, tapi walaupun gak falling in love, gak apa-apa. Lagu ini tuh kayak jadi bawaannya ikut falling in love juga, happy juga.
0: Betul, karena ini sore-sore kan.
1: Bener.
0: Kita butuh yang happy-happy. Ini makanya tadi aku puterin tuh.
1: Jadi lagu kesukaan gue deh kalau gitu sekarang, ya. Olivia Rodrigo, ya kan.
0: FYI ya teman Pro 2, yes. Ini tuh adalah lagu favorit gue dari Agustus sampai sekarang masih jadi top 1.
1: Wow,
0: lagu favorit gue.
1: Wah, kenapa? Kenapa? Karena liriknya, musiknya, atau
0: karena kalau misalnya sebenarnya gue nggak lagi falling in love, tapi kalau misalnya dengar lagu ini kayak bawaannya ceria aja gitu. Jadi kalau misalnya dengar lagu ini kayak langsung
1: happy,
0: betul.
1: Vibesnya positif banget dan kita jadi moodnya jadi enak gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi kayak suka aja kalau misalnya dengar lagu ini.
1: Oke, kamu juga suka sama lagu itu tadi teman Pro 2. Mudah-mudahan bikin kamu happy dengerin Pro 2 Air Bandar Lampung gitu ya. Happy juga mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang kamu lakuin.
0: Di sore ini.
1: Apalagi sekarang nih teman Pro 2 kayak banyak banget ya hal-hal yang kadang-kadang tuh kita kayak gak, apa ya, bisa dibilang gak sengaja kita lihat. Ada yang bikin kita happy, tapi ada yang bikin kita tuh sedih.
0: Betul.
1: Teman Pro 2, ya kan.
0: Sering sekali ya, kadang lagi happy terus tiba-tiba ada sesuatu yang ngebuat kita jadinya aduh sedih nih.
1: Gue kalau ngeliat media sosial ya, mungkin ya Instagram, TikTok atau apapun ya, gue kayak main drama yang aneh gitu. Gue dari ketawa kakak-kakak nangis.
0: Iya, terus tiba-tiba nangis sedih gitu.
1: Lagi gitu kan ya. Tapi itu menguras energi juga sih sebenarnya.
0: Jujur iya, jujur.
1: Tapi sekarang nih Pan Produk kalau ngomongin soal TikTok, Instagram yang kita sering lihat di media sosial, ada fenomena yang lagi seru juga
0: lagi
1: nih kita
0: lihat. Lagi seru, iya. Jadi sekarang itu ada namanya downgrade lifestyle teman Produk.
1: Jadi sekarang itu kayak banyak banget orang-orang yang terang-terangan ya ngebanggain
0: lifestyle, kehematan dia,
1: apa cara frugal dia living ya bahasanya ya.
0: Iya, frugal living. Jadi kayak gimana cara dia mengurangi konsumsi-konsumsi yang mungkin dulunya kita anggap itu kayak
1: biasa aja atau makan kayaknya harus gitu.
0: Harus gitu, tapi dia mengurangi gitu.
1: Itu. Jadi sekarang hemat, dulu kan bikin malu teman Pro 2. Sekarang tuh kayak jadi konten yang paling banyak ditonton. Ya maksudnya dibilang kayak ada bergeser ya dari kepala konsumen dari Indonesia juga gitu kan.
0: Karena sekarang trennya itu adalah indis ekonomi.
1: Di tahun 2026 ini teman Pro 2, coba kalau misalnya kita buka TikTok, buka Instagram yang sekarang ya, kayaknya kita bakal gampang ketemu orang yang dengan santai nunjukin cara mereka hidup hemat ya.
0: Betul. Kalau misalnya kan kadang itu dulu kalau misalnya ngomong nggak punya duit itu kayak kadang banyak orang yang nggak bisa gitu, kayak gengsi ngomong kalau misalnya dia emang nggak punya duit gitu segala macam.
1: Tapi kopi kayak malu.
0: Iya malu. Gitu tapi kan sekarang kayak orang-orang emang in this economy gitu. Jadi sekarang kalau misalnya orang-orang kayak ntar kita ngopi gitu. Sekarang orang-orang udah bawa tumbler.
1: Iya, bawa tumbler sendiri. Jadi kayak no buy challenge gitu kan ya. Tips juga kayak apa tadi gue sebutnya frugal living ya.
0: Iya frugal living.
1: Atau konten-konten kayak gaji UMR tapi cukup misalnya gitu kan ya.
0: Sekarang itu malah itu yang jadi tren.
1: Jadi banyak ditonton sama orang sampai bisa dibilang kayak ada yang kontenin isi kulkas mereka untuk tetap hemat gitu misalnya.
0: Di kehidupan indis ekonomi.
1: Indis ekonomi teman Pro 2. Jadi ya mungkin kalau kita ngira ini kayaknya tren aja deh gitu kan. Ini mungkin karena sesaat aja. Padahal sebenarnya ini kayak riset yang menarik juga ya untuk diperhatiin. Apalagi kalau misalnya kamu mungkin ada baca-baca gitu informasi teman Pro 2 bahwa ada survei juga ya yang dilakuin dari tahun 2024 itu ke lebih dari 2000 responden itu nemuin ada 51% itu milenial ya kayak gua dan Gen Z lo ya.
0: Kayak gua.
1: Itu udah yang namanya ngejalanin frugal living, jadi lebih ngehemat dan bahkan ditemuin nih mereka tuh udah mulai lebih cerdas juga dalam mengelola keuangan. Itu sebenarnya kalau kataku bukan pelit ya, tapi emang cerdas mengelola keuangan.
0: Karena gitu. Di situasi seperti sekarang ini kita harus tahu gitu kemana uang kita harus disalurkan.
1: Bener,
0: gitu. Jadi kadang itu emang yang lebih buat masuk akal nih ya dari data BPS nih, Badan Pusat Statistik Indonesia nunjukin nih kalau kelas menengah Indonesia itu menyusut hampir 9,5 juta orang gitu.
1: Wow.
0: Berarti kan merupakan suatu angka yang gede ya.
1: Iya.
0: Jadi dalam rentang 2019 sampai 2024 ini kayak memang nunjukin kalau emang ada gitu
1: pergeseran ya.
0: Iya.
1: Jadi pergeseran sebesar itu juga jelas nggak muncul tanpa tekanan yang nyata di belakang.
0: Betul.
1: Tapi emang jujur ya yang menengah ini lebih berat teman pro 2.
0: Iya, jujur
1: karena kalau misalnya yang di bawah ya, mungkin ya kita sebutnya dengan bahasa heaven ya.
0: Heaven.
1: Kalau heaven itu kan dibuat bantuan, dapat bantuan, apa-apa murah, segala macam gitu ya kan. Kalau yang udah punya orang have ya emang udah punya.
0: Iya, udah punya gitu.
1: Sementara jadi, yang menengah
0: ini susah. Kayak dibilang susah enggak, dibilang kaya juga enggak gitu. Kalau misalnya mereka dapat bantuan, yang menengah ini susah gitu.
1: Jadi pernah gue mungkin ngeliat sama relate mungkin sama kayak kamu tahun kedua rumah ada gitu ya. Terus juga ya oke, kendaraan ada gitu kan. Tapi duit enggak ada.
0: Tapi ya udah gitu-gitu aja gitu. Udah gitu-gitu aja.
1: Duit enggak ada, bahkan mau bayarin itu enggak, aku stuck ya gitu kan gitu. Jadi emang teman berdua ini kayaknya satu hal yang menarik ya mau kita bahas juga. Nanti kita bakal bahas lagi lebih dalam gitu ya. Betul. Bahkan mungkin sekarang kayak ada tren-tren juga tone deaf ya.
0: Iya, tone deaf juga.
1: Kalau orang flexing, kalau orang mau merin ini itu kok kayaknya makin tone deaf deh sekarang.
0: Iya, jadinya dikata itu tone deaf ya kalau sekarang. Ya.
1: Nanti kita bakal bahas deh di sore ceria hari ini sambil dengerin lagi lagu, ya kan? Yeah. Lagu siapa nih?
0: Menjadi milikku dari Adera dan Kunto Aji ya.

0: power, the power, power.
1: Pernah merasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu? Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi

0: kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Radio 2,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2.
1: Ada masih ada Jessie di sini.
0: Ada Ima juga. Senang banget deh kalau misalnya kamu setia banget teman Pro 2 dengerin kita di 92,5 atau juga pakai aplikasi RR Digital nih di smartphone kamu. Gimana juga mungkin kamu yang sekarang udah mulai enggak terlalu banyak pengeluaran di jam pulang kuliah ya. Biasanya kalau jam-jam segini jam jajan.
1: Iya, jam jajan.
0: Jam jajan banget.
1: Biasanya ini gitu. Di depan ini nih kayak di depan UIN ya.
0: Iya, banyak banget kan jajanan ya. Itu menggoda semua lagi. Jujur gitu ya. Kadang-kala itu kita pengen agak menghemat pengeluaran, tapi
1: godaan lewat dari situ, aduh kayaknya pengen deh,
0: iya
1: gitu.
0: Kan, godaannya luar biasa banget, apalagi makanan-makanan sekarang tuh emang enak-enak banget sih, teman-teman dua gitu ya. Tapi emang sekarang itu indis ekonomi ya,
1: indis lagi-lagi ya, indis ekonomi.
0: Indis ekonomi, kalau kata Inces waktu di pesta pora kan, ya kan, yang tinggi UMR-nya Singapura.
1: Singapura.
0: Aduh tinggi banget sih, kayak UMR Singapura gitu kan. Gitu.
1: Jadi kalau misalnya pendek nih, ini ya.
0: Belum. Kita belum tinggi-tinggi amat gitu kan. Tapi kalau bilang ya emang harus bisa mengelola keuangan dengan baik lah gitu. Agar apa? Agar kita tidak terjebak dengan hutang contohnya.
1: Iya betul. Jangan terjebak lah dengan hal-hal seperti
0: benar,
1: itu.
0: Karena ada beberapa teman-teman tuh yang rela nonton konseran misalnya ya. Atau healing.
1: Healing, jalan-jalan, iya, healing,
0: gitu
1: jalan-jalan.
0: Ya, keluar kontak luar negeri. But dengan uang pinjol.
1: Aduh,
0: iya kan?
1: Iya, itu bukan
0: rahasia sih, karena beberapa anak muda banyak yang ngelakuin juga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Karena
0: gampang deh bayarnya, yang penting gue keren dulu nih.
1: Iya, yang
0: gitu.
1: Penting keren, yang penting healing,
0: yang
1: katanya.
0: Penting healing, yang penting gue nonton konseran dulu, gitu dan lain-lain.
1: Biar
0: gitu
1: terlihat
0: kan.
1: edgy
0: body. Tapi di zaman sekarang, kayaknya mengelola keuangan dengan cerdas itu adalah hal. Pilihan yang paling tepat gak sih?
1: Betul. Lagi-lagi indis ekonomi, hal itu benar-benar harus kita pahami lah. Harus kita, harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari,
0: yes,
1: gitu.
0: Betul banget gitu kan. Jadi bahkan beberapa teman-teman kita yang sekarang ini kayak lebih peka juga nih dengan kayak konten-konten flexing,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Jadi kalau misalnya dulu emang suka mengkonsumsi nih konten-konten flexing orang-orang yang mungkin dianggap kayak oh memang trennya emang logis suka gitu-gitu segala macam. Tapi untuk sekarang itu malah dianggap kayak tone deaf.
0: Iya, tone deaf. Ini kok kayaknya di saat masyarakat sekarang juga untuk napas aja susah.
1: Susah, iya napas aja susah. Kalau dia bisa ya gitu.
0: Oke, nggak masalah. Kalau membeli itu sebenarnya kita nggak ngelarang ya. Cuman enggak, mungkin nggak perlu dipamerin kali gitu kan.
1: Mungkin nggak usah terlalu diekspos lah ya gitu.
0: Di tengah teman-teman kita mungkin saudara-saudara kita di luaran sana juga ada daerah yang sekarang lagi berjuang untuk bisa napas.
1: Iya, bahkan
0: lega.
1: Untuk napas aja susah.
0: Bener,
1: gitu.
0: Karena tadi kebakaran hutan dan lain-lain teman produk. Ada yang bahkan kemarin kebanjiran juga,
1: iya,
0: kan di
1: kebanjiran.
0: Padang. Itu sedih banget sih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih teman produk sekarang tuh apa ya? Nunjukin kalau sebenarnya banyak anak muda yang tetap kita tuh jalan karena jalan di mall tuh tetap
1: iya,
0: ramai.
1: Iya, tetap ramai. Kan? Karena walaupun katanya kan
0: indis
1: jadi perdebatan juga ya di media sosial kayak orang-orang bilang, "Oh, kok katanya UMR melemah lah, ini mata uang melemah, tapi kok mall tetap ramai," gitu katanya gitu. Padahal sebenarnya mall tetap ramai, kafe-kafe memang tetap ramai, tapi yang beli nggak ada.
0: Iya benar banget. Jadi nih ya, ada data teman-teman yang nunjukin nggak ya bahwa waduh dapat duit masuk nih gue. jadi kunjungan ke mall itu naik 3,3%, yang turun justru nilai belanjanya.
1: Iya, jadi yang masuk mall nih banyak banget, tapi yang belanja ya
0: benar. Jadi mereka tetap datang, tetap jalan-jalan, cuman isi keranjangnya yang beda.
1: Iya, kosong.
0: Gitu.
1: Atau mungkin menurun nih.
0: Iya, yes. Jadi artinya bukan semata soal enggak punya uang ya. Ada sesuatu yang bergeser lebih dalam dari sekedar ya lagi ngirit bahasanya gitu. Jadi pertanyaannya mungkin apa sebenarnya berubah juga dengan kepala kita nih teman Pro 2? Ya yang berubah itu maknanya ya. Jadi ternyata dianalisis itu 82 konten hidup hemat itu 92,7% di antaranya itu ternyata membingkai penghematan itu. Jadi bentuk pengelolaan keuangan yang cerdas bukan sebagai keterpaksaan aja gitu. Jadi bukan kayak terpaksa nih gue harus hemat karena ini. Enggak, mereka
1: emang pengen aja.
0: Iya, memang mereka emang ada di titik hemat itu adalah untuk naik kelas gitu.
1: Betul.
0: Hemat untuk naik kelas, jadi tanda kedewasaan finansial juga. Nahan diri belanja itu bukan bukti kamu pinter ngatur. Dan orang yang katanya dulu minder sekarang malah ngerasa lebih pegang kendali.
1: Iya, kayak lebih kalau katanya itu lebih stabil gitu. Kalau misalnya dia bisa mengkontrol nih untuk tidak terlalu konsumtif terhadap barang-barang gitu, atau mungkin ke makanan dan lain-lain sebagainya. Yes.
0: Jadi bahkan kalau ada yang komen, kan dulu kalau komen tuh sumpah malu sih punya teman yang datang ke kafe tapi pesannya cuman
1: satu
0: doang gitu ya. Sekarang malah dibalas komennya frugal living harga mati.
1: Iya, dan kayak kadang malah orang kayak malah males sama orang yang kalau nggak mau makan kalau nggak ada voucher TikToknya. Kan kadang ada yang gengsi kalau misalnya dia pakai voucher TikTok gitu. Iya, kadang ada teman-teman yang nggak mau karena pakai voucher TikTok. Padahal kan in this economy,
0: selama kita nggak ngerugiin aja gitu kan. Misalnya kayak kita mah diduduk di tempat yang udah lama banget teman-teman pakai internetnya, pakai segala macamnya, tapi nggak pesan apa-apa, itu juga tahu diri sih kalau kata gue.
1: Jujur ya.
0: Tapi ya paling nggak kita tahu diri aja gitu kan. Kalau misalnya aja mau hemat juga ya, paling nggak orang lain juga mau hemat loh gitu. Betul. Internetnya jangan terlalu dipakai digunain ya kan, charger dan lain-lain.
1: Misalnya dalam 1 atau mungkin 3 jam ya beli lagi
0: gitu. Jadi emang kalau ditarik benang merahnya nih, konsumen di Indonesia sekarang lagi apa ya, ekonomi aspirasi katanya, ke apa yang bisa disebut dengan justification economy.
1: Keren banget ya bahasanya sekarang.
0: Justification economy dong. Jadi kondisi di mana setiap pembelian tuh butuh alasan yang bisa dipertanggungjawabkan diri sendiri sekaligus juga ke lingkungan sosial. Jadi mereka enggak berhenti beli aja, cuma sekarang itu butuh alasan nih,
1: iya, kenapa kita harus beli itu,
0: bener worth gitu. It enggak gitu ya.
1: Iya, sekarang sering banget sih relate sih kayak kalau misalnya mau beli sesuatu itu kayak dipikir-pikir lagi lebih matang, ini worth it enggak ya ke depannya gitu, kayak ini cuman untuk lucu-lucuan aja kah atau ini gitu.
0: Iya, kan ada beberapa postingan yang gue baca juga ya dari beberapa influencer, dia beli ya lo tau tas Birkin kan yang mahal itu kan ya, ratusan juta mungkin ya harganya, karena gue enggak pernah beli jadi gue enggak tahu harga pastinya teman berdua. Tapi itu pasti mahal banget gitu kan. Jadi banyak yang komentar gitu. Tadinya kan dipuji-pujian, mudah-mudahan ya pokoknya dipuji-puji. Sekarang itu malah banyak yang komentarnya kok kayak tone deaf ya.
1: Iya, kok katanya in this economy bisa mengekspos hal-hal seperti itu. Karena influencer kan influence-nya sangat gede kan.
0: Benar gitu.
1: Jadi butuh bagusnya untuk membuat konten-konten yang mungkin lebih baik lagi lah ya, gitu.
0: Lebih mungkin jadi pelajaran juga buat kita, atau mungkin juga buat bermanfaat gitu ya mungkin dan lain-lain. Oke, gimana teman kamu, teman berdua kamu gimana? Ada sesuatu yang seru juga nggak sih yang kamu pikirkan gitu tentang hal ini?
1: Tentang hal ini ya.
0: Boleh ya kita cerita, karena jujur kita mau siaran ini agak panjang kayaknya.
1: Iya,
0: gua gak tahu
1: agak
0: sih
1: panjang
0: ya
1: banget.
0: Karena teman sore ceria angkatan kedua 6 nggak tahu pada ujian semua ceritanya.
1: Ceritanya.
0: Mudah-mudahan ada yang datang nanti, ya kan? Jadi bisa nemenin kita siaran atau gantiin kita siaran.
1: Iya, gantiin kita siaran.
0: Ya, dan pokoknya buat kamu teman berdua kita cerita lagi banyak hal, ada hal-hal yang menarik juga yang kita lagi kayaknya kita sorotin di apa ya, dunia hiburan
1: ya,
0: ekonomi kita gitu ya. Banyak hal juga deh ya yang pengen kita ceritain di sore ini. Kamu pengen cerita boleh, WhatsApp-nya tadi mana?
1: Di 0817208925.

Adler adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: RRI Bandar Lampung.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kamu anak SMA. Kalau kamu anak SMA, jangan lupa daftar seleksi ceria angkatan 27.
1: Daftar seleksi ceria angkatan 27.
0: Cek media sosial kita di @pro2pdl dan searcher pro2 buat info selengkapnya. Yuk, kita kembali ke masa kecil, bermain, berekspresi dan seru-seruan bareng searcher 27. Back to play, into the party on the air.
2: Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu, Rujuk RRI Bekerampung.

0: 92,5 Pra 2 era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengar lagu ini gimana rasanya, kayak vibes-vibes apa yang kamu rasa nih ya? Dari lagu yang lo puterin ini, Jessie.
1: Masih sama kita ya di sini di sore hari ini.
0: Benar, teman Pra 2. Halo semuanya. Halo. Bareng sama gue Ima Fani
1: dan Jessie Saragi.
0: Yes, kita bakal temenin kamu di sore ceria dan kita juga masih ada waktu teman Pra untuk bersama-sama ya kan.
1: Betul.
0: Harusnya di jam 5 ini ada teman-teman sore ceria, teman-teman pelajar ya.
1: Iya,
0: pelajar tapi... SMA yang siaran. Tapi sekarang mereka lagi izin teman Pra 2 hari ini karena
1: ada
0: kebetulan
1: ujian.
0: Ya. Karena mereka tuh jujur teman Pra 2 udah cukup lama di angkatan ke-26 itu setahun lebih udah. Selama menjadi sore ceria angkatan ke-26. Makanya nih teman Pra 2, kita mau bukaan sore ceria angkatan baru.
1: Oh.
0: Karena kakak-kakak angkatan 26 ini pada sibuk semua udah.
1: Iya, karena udah pada mau lulus juga ya.
0: Sudah pada mau lulus, udah ada yang makan juga, udah ada yang kuliah loh. Karena mereka waktu daftar itu di kelas 12. Jadi waktu masuk, terus waktu berjalan kan udah ada yang
1: udah sampai kuliah gitu. Jadi kuliah. Kayak RRI Pro 2 Bandar Lampung ini menemani mereka dari masa
0: remaja ya,
1: sampai menuju kuliah.
0: Pro 2 tuh nemenin teman-teman SMA pokoknya gitu. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang sekarang juga ada di kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 SMA sederajat ya, SMA, SMK, apalagi sih selain SMA, SMK, MAN, pokoknya apa ya, pokoknya MA dan lain-lain, pokoknya yang sederajat itu boleh daftar untuk ikutan penyiar pelajar.
1: Betul.
0: Sore ceria.
1: Teman-teman bisa juga langsung aja lihat di IG kita di @prodobdl ataupun di Sore Ceria ya.
0: Yes, di situ nanti kalau kamu pengen daftar ada linknya juga. Kamu buka aja IG Sore Ceria, IG Sorcer ya. Di Sorcer juga ada linknya, atau kamu DM Instagram juga enggak apa-apa kalau misalnya pengen tanya linknya untuk daftar. Syaratnya apa sih? Syaratnya gampang banget. Yang penting kamu adalah pelajar SMA. Entah itu kelas 10, 11, sama 12 dan dapat izin dari orang tua kamu. Itu yang paling penting.
1: Yang
0: ya.
1: Paling penting restu orang tua.
0: Iya kan, ridho orang tua itu penting banget. Jadi kalau misalnya kamu udah dapetin izin orang tua, terus juga kamu adalah siswa SMA, gas aja.
1: Langsung daftar
0: gitu.
1: Aja.
0: Tapi di Bandar Lampung ya sama
1: di Bandar Lampung ya.
0: Di Lampung boleh sih kalau kamu mungkin siarannya dari Lampung Tengah mau datang ke sini kan jauhan.
1: Iya,
0: enggak
1: apa-apa. Tapi kalau
0: gitu,
1: misalnya tapi emang mau,
0: effort,
1: enggak apa-apa, enggak masalah.
0: Okay, gitu. Okay. Karena kadang-kadang kan kita seminggu itu ada 3 kali, 4 kali pertemuan gitu. Jadi memang biar kita utamain kita sarankan lah, lebih tepatnya kita sarankan ke teman-teman yang di Bandar Lampung.
1: Betul.
0: Gitu. Daftar dong sore ceria karena ini untuk gelombang pertama sampai akhir bulan ini aja. Pendaftaran cuma 85.000. Nanti kita balikin aja ke kalian semua dengan souvenir dan lain-lain seru-serunya.
1: Tentu seru banget.
0: Bener,
1: pasti
0: banget.
1: Feedbacknya tuh wah bakal kerasa.
0: Karena
1: sih.
0: Ini udah ngerasain gimana.
1: Betul.
0: Jadi penyiar. Tapi kalau Jessie bukan jadi pelajar apa sih sore ceria.
1: Iya, bukan sore ceria. Tapi
0: broadcaster academy. Selama kuliah terus juga ikutan jadi penyiar, gimana menurut lo?
1: Jujur seru. Kayak di selama menjadi penyiar ini kayak rasanya kita ketemu sama kayak experience yang baru, orang-orang baru, terus jadi banyak pengalamannya aja gitu.
0: Ya,
1: dan
0: kan?
1: FYI aku emang suka ngomong aja gitu. Jadi kayak di sini tersalurkan.
0: Dan ngomongnya juga terarah kan.
1: Iya, terarah.
0: Gitu.
1: Jadi kayak kita tahu nih kalau misalnya kita suka ngomong kan kadang enggak tahu ya mau ngomongin apa gitu. Tapi kalau di sini kan kita udah ada topiknya mau ngebahas apa. Jadi bisa nih tersalurkan di Pro 2 BDL ini.
0: Lampung. Jadi sebagai penyiar pelajar,
1: betul,
0: penyiar mahasiswa gitu ya. Yang nanti juga jadi belajar banyak hal di sini teman Pro 2. Kita enggak cuma belajar soal siaran kalau di Pro 2 Bandar Lampung.
1: Kita banyak banget materinya. Kita belajar public speaking di sini, kita belajar cara wawancara ya.
0: Yes, benar banget.
1: Di sini tuh banyak banget yang dipelajari. Bahkan
0: bener,
1: kita sosial media aja kita belajar gimana sih cara nge-branding gitu di sosial media.
0: Kemudian juga belajar apa yang bisa dibilang kayak bikin event.
1: Iya, betul.
0: Belajar juga mungkin kayak ketemu dengan orang-orang yang belum dikenal. Kadang-kadang itu butuh ilmu juga ya kan.
1: Iya, butuh ilmu. Karena di sini kan yang diundang kan pasti orang-orang yang kayak lo ki hebat ya.
0: Ada prestasi ya gitu ya kan. Pokoknya kita tungguin teman Pro 2 yang mau daftar sore ceria. Boleh dari sekarang, nanti kamu baca aja ya di, bukan baca sih, lihat IG
1: lihat IG
0: terus kamu cek aja bionya di Sorcer, itu ada link pendaftaran, dalam situ ada persyaratan. Nanti kalau udah isi semuanya, udah daftar juga, udah transfer biaya administrasi segala macam, kamu tinggal masuk ke grup dan nanti kita bakal ada rangkaian
1: Betul.
0: kegiatan ya.
1: audisinya seru kok.
0: Iya,
1: seru,
0: kan?
1: seru banget.
0: Jadi
1: awalnya aku kayak dulu ke pressure gitu loh, kayak ke pressure, ini bakal ngapain, aku udah siapin, tanya ke GPT, tolong buatkan list pertanyaan yang mungkin akan diberikan. Iya, yang diberikan oleh penyiar ketika wawancara.
0: Kamu
1: gitu.
0: Kamu kira-kira bakal udah banyak ngapalin?
1: Aduh, udah alasan saya masuk ini itu apa gitu-gitu segala macam. Ternyata waktu masuk, kayaknya ternyata
0: just fun aja.
1: Iya, fun aja gitu ternyata. Cari suara lo. Di situ kayak rasanya kayak disuruh cari suara lo.
0: Iya, karena penyiar tuh udah lama gitu siaran. Jadi kita enggak usah nanyain terlalu sulit lah gitu. Kita udah tahu nih orang gimana gitu. Kita udah tahu karakternya gimana, kita udah tahu suaranya gimana. Jadi oke. Oh, ini enggak gitu, teman berdua. Jadi emang ada penilaian-penilaian banyak hal sih. Kita tuh enggak cuma sekedar yang pintar aja yang dicari, tapi orang-orang yang juga mau untuk jadi pintar. Terus juga menghargai orang-orang pintar dengan attitude yang bagus gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita kita punya juga sebagai ya anak muda ya, teman Pradua gitu. Ayo dong daftar, pokoknya jangan takut.
1: Iya, jangan takut.
0: Aku wawasan musiknya kurang, aku enggak bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Gak usah takut.
1: Gak apa-apa, ya, yang penting coba dulu aja. Bagaimana mau sukses kan kalau misalnya banyak
0: atapi. Iya. Atapi.
1: Pokoknya langsung aja daftar aja, mau nanti lulus atau enggak lulusnya itu belakangan, yang penting experience.
0: Yes, experience. Karena di acara audisinya juga seru banget, teman Pradua.
1: Kayak memorable lah.
0: Iya kan, waktu acara audisi Broadcast Academy Batch 6 aja itu seru banget kan.
1: Seru banget,
0: ada banyak penampilan. Terakhir juga ada DJ.
1: Betul gitu ya. Dan terus di situ kayak jiwa-jiwa ekstrovert itu keluar gitu. Ketemu sama teman-teman se-ekstrovertnya. Dan kayak jadinya kenal banyak orang di situ. Kenal-kenalan.
0: Gak cuma teman ITERA aja.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Gak cuma teman ITERA aja, tapi kayak teman-teman dari berbagai macam kampus gitu ketemu di situ.
0: Nah, kamu juga teman Pradua yang mungkin masih SMA, kamu mungkin SMA apa nih, SMA 2 ada gitu, SMA 10 dan lain-lain, banyak lah SMA swasta. Ketemu dengan teman-teman yang ada di luar SMA kamu, atau sekolah kamu. Banyak banget yang ada di Bandar Lampung yang enggak expect tiba-tiba kamu bisa kenalan, dapat bestie.
1: Iya, bestie. Karena kadang itu kayak kita enggak tahu ternyata tempat kayak gini tuh bisa ngebuat kita itu ketemu sama orang-orang yang ternyata cocok banget, klop banget dan bisa jadi bestie.
0: Iya, ayo teman Pradua daftar ya, sore ceria kita tungguin dari sekarang untuk daftar, walaupun mungkin masih ada waktu ya.
1: Iya.
0: Tapi jangan ditunda-tunda.
1: Iya, langsung aja.
0: Karena nanti kamu ketinggalan banyak info. Mm-mm. Karena kalau udah masuk grup itu bakal ada banyak info yang nanti bakal kita kasih.
1: Bakal banyak lagi step-stepnya.
0: Yes. Ya udah kalau gitu, ini lagu teman Pradua yang udah disiapin. Kayaknya ini pas juga nih, begitu aja deh ya informasinya. Tenang aja, masih ada informasi lain yang mudah-mudahan masih nemenin kamu di sore ceria hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: teman-teman Pro 2, masih sama kita lagi ya. Yes. Itu tadi dia dari apa ya tadi judulnya?
1: Dari
0: Khalid Billie Eilish.
1: Ya, Billie Eilish baru
0: welcome home dia. Katanya.
1: Lovely.
0: Ya, yeah.
1: Di request tadi sama teman Pro 2 juga yang udah kirim di TikTok kita. Yang udah pengen dengar lagu itu mudah-mudahan senang karena lagunya keputar teman Pro 2.
0: Betul.
1: By the way, gimana teman Pro 2 udah mau maghrib ya? Kayaknya tiba-tiba udah sore aja.
0: Udah sore gitu. Aja padahal tadi masih matahari masih terlihat cerah ya, masih iya. Masuk tadi nih ke ruang studio.
1: Sekarang udah ya emang redup banget gitu, udah kayaknya ngerasa kayak adem.
0: Adem, gitu. Iya betul.
1: Tapi jujur sih teman Pro 2 beberapa hari terakhir nih walaupun mataharinya udah gak ada kayak udah malam ya teman Pro 2, itu kadang masih gerah, lo ngerasa gak sih?
0: Sangat merasakan
1: suhu udara tuh tetap tinggi gitu, tetap
0: iya tetap panas,
1: tetap
0: aja
1: panas.
0: Gitu bahkan ya teman Pro 2 kan kalau misalnya kita pulang kampus biasanya langsung ke toilet kan. Nah biasanya kan kamar belum terlalu dingin tuh ya. Nah kebetulan dinding kamar mandi gue tuh itu langsung berhadapan dengan matahari, jadi biasanya kalau kita pegang tuh
1: panas.
0: Jadi
1: anget.
0: Jadi sampai kalau misalnya kita hidupin air dia tuh anget guys, juga airnya juga ikut anget, dan sampai sesampah-sampah pun ikut hangat saking panasnya. Demi apapun itu kayak jujur shock sedikit.
1: Jadi kerasa kalau misalnya pulang ke rumah pengen ngadem malah
0: iya, rasanya panas banget gitu ya. Kok ini ke kamar mandi kok jadi panas
1: kok
0: semua.
1: Jadi panas gitu kan. Tapi emang bener sih kalau rumah tuh yang kena tembok siang menuju sore itu emang ngerasa lebih panas.
0: Lebih panas gitu kan.
1: Karena emang gue juga pernah beberapa kali bahkan karena kayak dulu pernah kayak kamu kos kan. Kos itu di beberapa tempat lah gitu ya. Harus melihat
0: matahari
1: kemana gitu arahnya. Karena kalau matahari itu misalnya nggak enak ya rasanya. Gue sih sebenarnya lebih senang pintu itu ngadepnya ke timur gitu.
0: Iya.
1: Karena kayaknya matahari pagi aja gitu. Tapi tetap ya ternyata sekarang walaupun mataharinya ke belakang.
0: Iya mau dimanapun tetap aja.
1: Panas gitu kan. Oke. Teman-teman tapi panasnya mudah-mudahan cuma matahari aja bukan hatinya yang panas
0: bukan
1: ya.
0: Bukan hatinya yang panas.
1: Iya nggak ada.
0: Semoga hatinya tetap adem.
1: Adem gitu karena nggak ada yang bikin kamu jadi kayak kesel, emosi.
0: Emosi
1: gitu ya.
0: Jangan sampai sih.
1: Iya kan, karena kalau kamu emosi itu semuanya jadi nggak enak.
0: Iya, kayak bawaannya jadi bad mood, marah aja gitu. Kalau misalnya udah membuat hati panas.
1: Panas gitu
0: iya,
1: ya. Tapi jadi, kalau ngomongin soal panas yang juga mungkin kayak kita tuh kadang-kadang suka ini ya. Penamanya itu sekarang itu agak ya kesel juga kalau misalnya kita tuh kayak ngantri terlalu lama di bawah matahari.
0: Real.
1: Contoh kayak ngantri BBM.
0: Iya, jujur.
1: Iya kan?
0: Kayak lagi relate deh ini.
1: Iya kan? Karena emang antrian BBM ini teman Pro 2 ini juga ngerasa selain kitanya yang ngantri kesel, kadang juga pengguna jalan juga keganggu loh.
0: Iya, keganggu karena padat banget.
1: Macet kan jadinya.
0: Macet.
1: Jadi apalagi beberapa kendaraan besar itu yang kita tahu kayak kita bilang kasihan juga sopir-sopir truk ya.
0: Betul.
1: Yang mereka itu juga harus berhari-hari mine.
0: Iya, jadi kayak
1: terus narok kendaraan di depan SPBU itu
0: iya,
1: untuk mendapatkan BBM. Iya kan? Itu lumayan sih perjuangan untuk dapat BBM. Dan kabar juga teman Pro 2 masih dari rri.co.id ya, kita kasih kabar buat kamu bahwa antrean BBM di Lampung ini untuk Pertamina yang katanya dikabarin itu perkuat distribusi dan pelayanan SPBU.
0: Okay.
1: Gitu. Coba kita kasih tahu nih kabarnya buat teman Pro 2.
0: Jadi katanya PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel memperkuat nih pemantauan stok, optimalisasi distribusi dan pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk mendukung nih teman Pro 2 kelancaran penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Lampung.
1: Benar. Jadi emang langkah itu dilakuin juga teman Pro 2 untuk yang namanya kayak menyusul perhatian masyarakat juga terhadap antrian kendaraan di sejumlah SPBU ya, yang kita tahu itu kan berpotensi banget nih ngeganggu aktivitas dan juga produktivitas masyarakat. Kita mau berangkat kadang-kadang jadi macet,
0: iya,
1: jadi terlambat dan lain-lain, pulang sekolah, pulang kuliah pulang
0: pasti
1: kerja
0: rame banget,
1: pengennya cepat nyampe
0: ya malah jujur itu membuat hati panas ya, seperti yang tadi katanya, jujur membuat hati panas.
1: Dan Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga instansi terkait ya untuk memperkuat pengawasan penyaluran biosolar nih teman Pro 2.
0: Ya, jadi katanya juga di area manager communication, relation dan CSR ya.
1: CSR.
0: Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel itu yang bernama Rusminto Wahyudi mengatakan ya bahwa perusahaan berupaya menjaga nih ketersediaan BBM melalui pemantauan stok secara berkala dan pengaturan

0: aturan pengiriman sesuai kebutuhan serta kondisi operasional di lapangan.
1: Benar, karena selain pemasokan juga Pertamina juga mengevaluasi nih teman-teman proyek terkait dengan penyaluran secara berkala ini untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat ya. Dan pengelolaan SPBU juga didorong peningkatan kesiapan operator dan efektivitas proses pengisian. Pokoknya ini teman-teman proyek sebenarnya kita tuh berharapnya aksi yang nyata ya.
0: Iya, aksi yang jujur butuh aksi nyata ya.
1: Aksi yang nyata ya.
0: Tidak hanya ini doang.
1: Karena kalau masih kita ya sudah didistribusikan tapi masih antri terus artinya belum nyampe bagaimana, gue nggak paham.
0: Iya.
1: Gitu. Atau distribusikannya kemana nih,
0: kemana ya,
1: kok masyarakatnya belum nyampe gitu kan.
0: Karena jujur sepanjang gue tadi buka X atau Twitter dan juga buka Instagram tadi tuh BBM ini lagi memang lagi dibicarakan banget sih.
1: Iya kan. Jadi bahkan dalam penanganan antrian juga Pertamina berkoordinasi katanya dengan kepolisian, dinas perhubungan dan pihak terkait untuk mendukung peraturan kendaraan di sekitar SPBU supaya katanya diajukan agar antrian tetap tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Tapi jujur, ini kan
0: jujur,
1: petugas juga nggak bisa every time ya kan.
0: Bisa.
1: Kayak misalnya dari pagi sampai karena antri itu dari pagi
0: jujur,
1: sampai malam.
0: Sampai malam masih iya masih ada gitu.
1: Jadi kalau misalnya mau petugasnya juga
0: kasihan juga
1: gitu, dan ada tugas-tugas lain ya kan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gua sih berharapnya ya emang langsung ada pengiriman ya.
0: Iya, penindakan lebih lanjut, nyata ya.
1: Iya, dikirim atau mungkin gimana, pokoknya jangan sampai ada antri lagi.
0: Iya, jujur. Karena banyak hal banyak orang yang jadinya terkendala karena hal tersebut.
1: Benar-benar. Ya bahkan kemarin juga kada denger juga kita kabar kan di beberapa di daerah yang kayak Pramuka atau Kemiling ya. Yang truk yang nabrak di depan sekolah itu kan, yang viral juga kemarin. Itu juga kan kenapa juga truk sampai situ, katanya kan karena BBM, nyari BBM dan lain-lain BBM. Gitu. Ya kita nggak bisa nyalahin juga sopir truknya, tapi emang kondisinya juga sekarang karena BBM juga teman Pro 2 nyari tempat apa sih SPBU lah ya.
0: Jadi banyak ya
1: banyak efeknya deh.
0: Efeknya.
1: Gitu. Oke, kita berharap teman Pro 2 pokoknya siaran kita juga, nah mudah-mudahan ini didengar gitu ya.
0: Semoga
1: jadi satu hal yang mungkin buat teman-teman Pro 2 yang pengen kayak cerita atau mungkin juga kasih masukan, boleh dong ke WhatsApp kita ya. Apapun itu kita coba menyalurkan juga pendapat atau juga mungkin kayak
0: aspirasi lah ya.
1: Ya dari pendengar RRI. By the way, kita mau kasih lagu lagi atau mungkin kita closing ya. Karena udah ada penyiar sesungguhnya nih.
0: Iya, udah ada
1: nih.
0: Penyiar sesungguhnya di jam ini ya.
1: Iya. Kita mungkin udah harus pamit teman Pro 2. Udah bukan suara kreativitas lagi, bukan sayang. Ini teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Iya kan? Suara kreativitas itu zaman aku masih siaran di lantai 3 dulu teman Pro 2.
0: Oh, di lantai 3.
1: Lantai 3 dulu. Karena sekarang
0: udah
1: karena terus ini ya, terus apa namanya itu kita
0: berevolusi.
1: Kita pokoknya terus berganti juga gitu dari sahabat kreatif jadi teman Pro 2 gitu kan. Kangen kosan
0: mengikuti
1: udara katanya. Iya.
0: Mengikuti.
1: Kangen ya, kangen sama Sesvani gak sih kamu? Kamu kangen gak? Gitu kan, kalau Sesvani ngomong ya. Yaudah kalau gitu kita mau pamit ya.
0: Iya, kita pamit teman Pro 2.
1: Thank you buat terdengerin. Kamu jangan ganti frekuensinya, tetap dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung di 92,5 FM atau pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu teman Pro 2.
0: Atau mungkin langsung aja di rri.co.id.
1: Yes ya. Kita akan digantikan oleh Caca dari Sore Ceria Angkatan ke-26. Terakhir dari kita.
0: Let's defy your express your willingness. All you Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now,
1: bye-bye. Bye.

0: kota ini tak ada
1: yang
0: semua
1: kota ini sekarang
0: kota ini tak ada yang
1: kota ini sekarang
0: aku bertanya
1: menjadi
0: kejam-kejam
1: ilusi
2: kumpulan bahasa bersama kita.
3: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Bulan bahasa bersama kita.
3: Apabila aku dalam

92,2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pradua. Hari ini kamu ditemenin sama DJ Caca yang pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Cimari sare ceria, bikin sare kamu makin berwarna.

0: yeay, mungkin kamu udah gak asing lagi nih sama pembahasan kita untuk hari Rabu ini. Karena kita di hari Rabu ada pembahasan tentang sport and travel nih pastinya. Dan yang pertama teman pro 2 dari sport, kita ada Calvin Freddock yang resmi jadi orang Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions nih. Wow, mewakili Indonesia nih ya. Dan selanjutnya ada dari travel nih teman pro 2, ada provinsi NTB. Dia yang buka menjadi travel mart yang membidik pasar internasional. Oke, jadi ini kayaknya mulai membuka jalan untuk menuju internasional, dunia-dunia gitu ya, dari luar negeri. Dan terakhir dari travel juga, kita ada 6 tips memilih travel adapter yang tepat buat traveling kamu nih. Dan semuanya bakal Caca bahas cuma di Sari Ceria.
1: It's time to Sari Ceria.
0: Aduh, sore ini kayaknya agak mendung ya teman pro 2. Kayak dari siang tadi sih ya, kalau dari Kemiling sih emang agak-agak mendung dingin gitu. Tapi untungnya belum hujan sih ya, karena kayaknya jangan hujan dulu nih sebelum Caca pulang. Jangan dulu ya, takutnya hujan. Jadi kayak agak gimana lagi, nunggu lagi gitu kan. Nah, buat teman pro 2 sendiri gimana? Apakah kamu sekarang lagi dengerin Caca di mobil gitu kan, lagi dalam keadaan macet? Karena jujur aja, tadi Caca tuh kesini agak macet banget tuh ya, nyelip-nyelip dulu. Untungnya bawanya motor, bukan bawa mobil. Kalau bawa mobil kayaknya gak tahu deh jam berapa nyampe sini. Nah, teman pro 2 juga sedikit cerita mungkin nih ya dari Caca. Jujur, tadi kan berkatnya agak tergesa-gesa gitu kan, sampai kakinya tuh keselio nih. Sebenarnya gak tahu keselionya karena apa. Karena sebenarnya datar nih ya, ini tanah datar, gak ada batu juga yang bikin keselio. Tapi tiba-tiba pas mau ngambil motor tuh kaki langsung slip keselio. Dan itu sakit banget, sakit banget. Untungnya gak ada yang lihat sih. Nangis dikit sih sebenarnya. Tapi jujur aman, nyampe kesini alhamdulillahnya aman gitu kan. Nah, mungkin buat kamu nih teman pro 2 ada yang nyadari gak ya gitu ya. Kemarin kan Caca nih, hari ini Caca lagi. Sebenarnya Caca juga tuh juga muncul di hari Senin, tapi gak siaran, nemenin Marvel aja gitu kan. Kayak ngapain sih kak, suka banget kayaknya siaran 3 hari berturut-turut nih, bikin streak sekalian nih sama RRI gitu kan. Nah mungkin ya, kenapa sih asik banget? Karena emang guys, jujur siaran tuh asik itu. Dan mungkin buat kamu nih ya, yang kemarin tuh kayak nanyain banget nih, kak kapan sih open recruitment, pengen banget jadi penyiar kayak kakak gitu kan. Bahkan kayak di postingan kemarin tuh baru berapa bulan nih ya, anak 26 siaran udah ada yang nanya nih, kak kapan buka pendaftaran lagi? Sabar. Nah sekarang ini waktunya tahun 2, kita udah buka pendaftaran nih buat kamu yang masih untuk anak-anak SMA, SMK dan MA nih, yang sederajat pokoknya lah ya. Yang penting masih SMA gitu kan. Nah kita buka pendaftaran buat kamu. Jadi mungkin buat kamu yang kemarin udah nunggu-nunggu banget nih, ini sekarang waktunya kamu kepoin Instagram kita di @sorcapro2 atau nggak di pro2bdl nih ya. Bisa dicek postingan-postingan kita, itu udah ada link pendaftarannya. Dan juga persyaratannya tuh nggak susah banget kok teman pro 2. Cuman yang pasti yang pertama tadi SMA sederajat. Terus dapat izin dari orang tua. Jangan kalian nanti daftar ke sini nggak bilang orang tua nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba udah keterima, orang tuanya nggak setuju. Itu sayang banget sih teman pro 2. Atau mungkin nanti bilang, kak orang tua ngizinin tapi pacar aku nggak ngizinin. Ya kan yang diminta nih orang tua nih, bukan pacar kamu gitu kan. Jadi pentingin dulu kemauan kamu itu apa sih. Yang pastinya harus dari kemauan kamu sendiri juga nih teman pro 2. Karena kamu kalau bukan dari kemauan kamu nih, bawaannya kurang enjoy gitu loh, kayak agak tertekan sedikit gitu kan. Terus juga kita itu wajib follow ya, wajib follow akun kita. Karena selain untuk buat info-info itu, kalian itu bisa ngelihat spoiler gitu deh, spoiler dari audisi tahun-tahun sebelumnya gitu kan, ada di postingan kita tuh. Jadi kalau kalian bingung misalnya, kak gimana sih audisinya, susah gak ya, deg-degan banget kak, takut gitu kan, takut gak dapet teman. Kalau masalah dapet teman guys, itu pasti ada. Karena semuanya tuh emang gak semuanya berteman. Karena kan kalian tuh dari SMA yang berbeda tuh ya. Karena jujur gue itu emang kayak sendirian banget, kayak lonely banget gitu kan. Tapi ternyata orang-orangnya ramah. Karena mungkin emang SMA tuh cheerful banget kan anak-anaknya, jadi kayak gampang berbaur gitu. Dan gue langsung dapet kenal gitu DJ Kenny sama DJ Nala yang udah gue kenal. Untungnya sama-sama masuk kita kan, jadi makin kayak makin bonding lah gitu. Jadi kamu gak usah takut gitu loh. Terus kayak nanti audisinya serem gak kak? Nih sedikit spoiler boleh gak sih? Ini sebenarnya spoiler kayak gini mbak, boleh gak ya? Spoiler kayak gini, di ruang audisi tuh. Jadi di ruang audisi itu ya, pokoknya kan kadang tuh kalian kayak waiting gitu kan sebelum dipanggil. Itu deg-degan banget jujur. Tapi pas kalian udah masuk ruangan audisi tuh suasana langsung beda gitu loh. Kayak penyiar-penyiarnya tuh welcome banget gitu. Jadi yang tadinya suasana di luar tuh suntuk, serem ya, pas masuk ruang audisi tuh langsung kayak wah, heboh banget dan kayak ceria banget lah. Sama kayak kita yang sore ceria nih teman-teman. Jadi buat kamu ya pastinya gak usah khawatir lah gimana-gimananya. Pokoknya nanti saran dari gue sih ya, nanti kalau udah audisi tuh enjoy aja. Terus kalau kalian punya bakat gitu kan, nyanyi atau mungkin ngedance gitu kan, mau nunjukin, boleh banget tampilin aja bakat kalian. Karena itu bisa jadi mungkin lah ya plus buat kalian gitu kan, karena kalian aktif dan juga nanti pastinya bakal seru banget ya kita nanti di sana. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kepoin di Instagram kita di @serserpro2 dan @pro2bdl.

Program Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Teman Pro 2, lagu ini tuh ceritanya tentang kayak kisah yang mendalam gitu loh, tentang perasaan rindu kalian atau kayak mau kembali pulang ke kota Yogyakarta tadi ya. Dan pastinya tuh kayak rindu suasananya kota, suasana khasnya si kota Yogyakarta ini, kayak kehangatannya gitu. Dan ngomongin soal kehangatan Teman Pro 2, kayaknya bakal ada sebuah hari yang agak sedikit hangat mungkin ya, sebentar aja tapi. Jadi karena di Yogyakarta itu bakal ada 7.500 obor yang bakal memeriahkan hari jadi Kulon Progo nih. Nah, sebenarnya Kulon Progo itu apa sih? Nah, ini bakal kita bahas nih ya. Jadi, api itu gak cuma bermakna sesuatu yang membakar ya, tapi juga bisa jadi simbol semangat dan perjuangan untuk membangun daerah gitu kan. Kayak api itu kobaran semangat kita. Nah, makna itu tuh yang diangkat dalam peringatan hari jadi ke-75 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena sebanyak 7.500 obor itu bakal dinyalain pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 7.30 malam ya, di alun-alun Wates sebagai puncak peringatan hari jadi tersebut. Jadi mungkin kamu yang agak di sekitar daerah Yogyakarta gitu kan, atau kayak pengen banget nih ke Yogyakarta, mungkin bisa dari malam ini agak mendadak gak ya? Tapi mungkin bisa gitu kan, karena bakal ada festivalnya nih, khususnya di daerah Kabupaten Kulon Progo tadi. Bahkan Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo alias Joko Mursito itu bilang kalau api itu sebenarnya simbol semangat buat kebangkitan Kulon Progo, untuk membakar semangat kita menghadapi banyak peristiwa nih, kata dia. Nah, prosesi penyalaan obor itu terinspirasi dari kisah api di Bukit Menoreh yang pernah populer di masa lalu nih. Kisah tersebut juga itu menginspirasi berbagai karya seni budaya di Kulon Progo. Jadi kayak masuk itu kayak kemotivasinya mereka bikin tuh karena ada kisah ini nih, Teman Pro 2. Bahkan dalam pertunjukan kolosal yang disiapin, itu dinamika masyarakat sampai kayak penyatuan kesultanan dan kadipatennya itu bakal digambarin melalui tarian gitu loh. Jadi selain bisa ngeliat obor-obor yang menyala banget nih, teman-teman, kalian tuh bisa ngeliat hal-hal lain kayak tarian atau mungkin pentas seni dari sana gitu kan. Nah, pertunjukan itu kemudian berlanjut ke prosesi penyalaan obor oleh Ngarsa Dalem atau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tadi ya, yang direncanain itu bakal jadi simbol kebangkitan yang Kulon Progo. Jadi kayaknya sayang banget deh kalau kamu ngelewatin festival ini, apalagi kalau kamu yang di Yogyakarta. Pastinya kayak sayang banget deh, karena kayaknya bakal seru banget deh. Jujur ini menarik banget ya, karena bakal ada banyak pentas seni atau sejarah-sejarahnya gitu baru nyalain obornya gitu. Karena kan jarang banget gak sih ada penyalaan obor gitu kalau di Lampung. Bahkan dulu tuh kalau kecil ya, kalau gue sendiri jujur karena pengen banget nih, mungkin ngeliat kayak princess ya, sebenernya bukan obor sih, princess itu lampion gitu kan, kayak seru banget. Tapi tetap aja harus hati-hati nih ya. Jadi tenang aja buat teman-teman yang mungkin agak takut gitu kan, karena mereka tuh udah nyiapin pemadam kebakaran. Dan pastinya juga gak sembarangan ngidupin ya, udah dipikirin juga antisipasi keselamatannya gitu kan. Jadi tetap aja sih, mungkin dari pribadi kalian yang lebih ke hati-hati gitu ya. Nah, Teman Progo ini juga ada pertunjukan kan hari jadi ke-75 Kulon Progo nih. Itu kan gak cuma nyuguhin atraksi cahaya nih, tapi juga nyampein pesan persatuan dan kebangkitan. Nah, pesan itu terangkum dalam tema Satu Jiwa, Satu Rasa.

nih emang udah ready banget buat nyambut hari jadinya Kulon Progo gitu kan. Nah, upaya ini itu jadi pengingat kalau membangun daerah itu bukan cuma membangun soal fisik kan, tapi juga menjaga ingatan sejarah, merawat budaya, dan memperkuat kebersamaan. Kalau saya sendiri setuju banget ya sama ini, karena kayak percuma gak sih kalau kita membangun sebuah komunitas ataupun kayak kelompok, tapi kalau kita menyingkirkan hal-hal yang menjadi patokan kita dulunya gitu, kayak sejarah atau kayak budaya dilupain karena merasa ah udah gak zaman banget sih budaya-budaya kayak gitu, sekarang kan zamannya ngetrend kayak di luar negeri gitu kan. Nah, Tuan Prodo bahkan ya, setahu gue orang-orang luar negeri tuh datang ke Indonesia, khususnya banyak ke Bali ya, itu karena tertarik sama budayanya kan, sama tempat-tempat yang indah, terus juga budayanya yang kayak menarik banget nih. Bahkan gue sebagai orang Indonesia aja kayaknya gak keluar-keluar dari Lampung, paling cuma ke Bandung, kayak Jogja juga cuman lewat-lewat doang sih, gak netep gitu. Enggak, pengen banget sih sebenarnya. Semoga sih tahun depan deh bisa ikutan ini juga.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Vi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: It's the only way it doesn't hurt.
1: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Saraswati Teman Pro 2. Kalau lagu ini tuh ya, dia tuh kayak ajakan yang pasti buat berdamai sama diri sendiri gitu. Kayak pengen keluar dari tekanan kerja yang lagi burn out gitu loh. Kayak kamu tuh mau ngerayain sebuah pencapaian untuk hidup kamu gitu. Dan mungkin kalau buat kayak ngerayain pencapaian tuh bisa dengan traveling kan biasanya gitu kan. Mungkin naik gunung atau kamu kayak keluar kota gitu kan, kemana. Mungkin bisa juga keluar negeri nih, karena ini kan udah mau menjelang 2027 nih. Walaupun memang kayak gak kerasa cepet banget sih, padahal pas awal-awal 2026 tuh kayak lama banget ya, kok baru awal bulan sih, kayak baru awal tahun nih. Giliran ini udah mau akhir tahun, gak sih kayak kok cepet banget udah mau 2027 gitu, kayak gak kerasa gitu dalam kedua. Nah, karena udah mau menjelang 2027 ini ya, banyak banget tempat-tempat wisata baru yang mulai dilirik nih sama para wisatawan. Jadi kayak makin famousnya lagi nih. Dan beberapanya itu ada dari ini, Bishkek, Kyrgyzstan. Sebenarnya ini agak kurang familiar ya kalau dari gue sendiri, tapi ternyata kota ini tuh jadi salah satu tujuan liburan musim panas yang lagi populer nih buat para wisatawan, karena suhunya yang sejuk sama pemandangannya kayak pegunungan, terus ada wisata alamnya juga. Terus yang menariknya juga, dia ini karena masih punya budaya nomaden, yakni tradisi masyarakat yang berpindah-pindah tempat kan untuk hidupnya. Jadi kayak emang interesting banget nih buat dikunjungin gitu kan. Nah, sementara itu ada Oak Park yang jadi dia itu taman yang ada pepohonan rindang sama area bermain catur. Jadi masih banyak banget di luar negeri itu kan yang main catur ya, karena di Indonesia itu paling kalau nggak lomba, paling perkumpulan bapak gitu kan. Kayak jarang banget nih anak-anak sekarang yang bisa main catur, termasuk gue. Gue gak bisa, gak ngerti banget gue main catur. Nah, nomor kedua, di sana itu juga ada Taman Nasional Ala Archa. Jadi kayak sekitar 40 km di selatannya Bishkek, itu ada pegunungan bersalju, padang rumput, sama kayak jalur pendakian untuk air terjun Aksai. Jadi emang banyak banget nih tempat-tempat yang dikunjunginya, bisa banget dari berbeda-beda, dari gunung, padang rumput sampai air terjun. Itu kan kayak beda-beda banget kan tempat-tempatnya, karena emang di sini juga daya tarik wisatanya itu, Kyrgyzstan tuh udah mendorong rencana visa tunggal Asia Tengah yang bikin wisatawan ini bisa berkunjung ke beberapa negara di kawasan tersebut dengan satu izin perjalanan. Jadi kamu nggak usah khawatir kayak cuman one way ke sana doang kok. Nanti dapatnya cuma satu wisata aja lagi, kayak cuma satu tempat doang nih. Enggak usah khawatir, karena mereka udah ngeresanain biar kamu sekali kesana itu kamu bisa ngunjungin beberapa kawasan yang pastinya banyak banget dikunjungin sama wisatawan di sana, yang pastinya juga menarik-menarik nih, karena udah dari ada budaya sampai ke pemandangan yang indah banget kan. Nah, terus tuh ada dari Ankara, Turki. Nah, Ankara ini itu mencatat kenaikan kayak pencarian penerbangan sebesar 83%. Itu naik banget kan dari yang biasanya. Nah, di tengah popularitasnya Istanbul di tahun 2, itu Ankara tuh mulai jadi alternatif buat para wisatawan yang ingin menjelajahi sisi lain Turki. Karena biasanya kayak Turki tuh di mana sih wisatawannya itu aja gitu kan. Tempat wisatanya itu aja. Sama aja kayak Seoul Korea Selatan gitu kan. Pasti kalian tuh ya ke Seoul atau enggak ke mana sih yang market-market itu yang rame itu, kalau nggak ke situ ya kemana gitu kan, kalau nggak ke Busan gitu yang sering muncul-muncul di Korea, padahal kan sebenarnya aslinya banyak loh tempat-tempatnya gitu kan, termasuk di Indonesia juga, kalau nggak ke Bali, ke Bandung, kalau nggak itu ya ke Jogja, padahal sebenarnya banyak loh guys tempat wisatawan tuh, kayak misalnya Kalimantan. Kayak gue tuh tertarik banget sama Kalimantan karena memang masih masih rindang gak ya sekarang, walaupun kemarin karhutla gitu kan. Semoga cepat membaik dan pastinya jadi hijau lagi. Karena emang menarik banget guys, di Kalimantan tuh ada banyak hewan-hewan yang masih agak-agak primata gitu kan. Terus juga dari cara mereka mengolahnya itu loh, itu kayak menarik banget sih menurut gue. Kayak back to childhood banget, kayak apa ya back to childhood itu ya. Nah, lanjut yang nomor 2, itu ada dari Da Nang, Vietnam nih. Nah, kota ini tuh semakin diminati sama wisatawan tuh karena mereka punya pantai nih. Emang pantai ini best seller banget nih dimanapun gitu kan. Terus juga ada resort mewah sama biaya perjalanan itu yang dinilai sepadan gitu loh sama fasilitas sama pengalamannya. Jadi kayak worth it banget nih kalian kesana. Selain itu, Da Nang tuh juga punya akses menuju tempat wisata budaya kayak Hoi An. Terus kayak wisatawan ini itu bisa ngegabungin kegiatan bersantai di pantai sama wisata budaya. Jadi kayak dapat dua-duanya sekaligus gitu loh. Jadi gak usah harus pindah-pindah tempat gitu deh. Nah, terus ada juga dari Nairobi, Kenya. Nah, kalau ini, kota ini tuh mulai diminatin sama wisatawan yang pengen nikmatin wisata alam sama
satwa liar. Nah ini udah beda ya dari yang lain. Kalau yang lain kan kayak pemandangan doang nih, yang ini ada satwa liarnya, kayak safari gitu mungkin kan. Nah Nairobi itu jadi pintu masuk menuju sejumlah taman safari di Kenya. Safari bener tadi ya. Sehingga itu jadi alternatif buat para wisatawan nih yang mencari pengalaman berbeda dari tujuan liburan musim panas pada umumnya. Karena kan emang biasanya kalau wisatawan itu musim panas ke pantai berjemur, itu khususnya bule ya. Atau enggak ya paling street food makanan yang adem-adem gitu kan. Nah di kota ini nih teman Pro 2 itu punya ruang terbuka hijau yang seluas 117 km persegi, yang menjadi cagar alam berbagai wisata liar kayak singa, badak, jerapah, kerbau bahkan masuk loh, dan antelop pastinya. Jujur banyak banget ya ini wisatanya. Kayaknya kalau Caca sendiri sih mungkin mau mengeksplor dulu yang di Indonesia sih ya, dan pastinya ngumpulin dananya juga ya teman-teman. Apalagi kalau di luar negeri itu belum buat visanya gitu kan. Terus kayak perjalanan lumayan, tapi kalau buat self reward apa sih yang enggak?

0: Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 7 malam nih, yang artinya waktunya Caca pamit dari perjalanan kamu. Terima kasih banget buat teman Pro 2 udah dengerin, juga titip salam, apalagi request lagu nih ke Caca. Dan terakhir dari Caca, let's diva sharing express your realness and love with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Belum bahasa bersama kita, sekali di udara atau di udara. And Caca signing out, teman Pro 2, bye-bye.
1: It's time to Sore Ceria.
2: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
3: Info Pro 2.
2: Olivia Rodrigo dan Chappell Roan akhirnya mengumumkan kolaborasi epic mereka dalam versi remix lagu Expectation yang merupakan bagian dari album ketiga Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan remix ini akan dirilis bersama video musik yang akan digarap oleh sutradara Bardia Zainali.

0: nya berturut-turut. Pencapaian ini diraih hanya sepekan setelah lagu tersebut debut di puncak dan menjadi lagu number one ke-16 sepanjang karir Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Ada Calvin Verdong yang resmi mencatatkan sejarah sebagai pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Back timnas Indonesia itu menjalani debutnya bersama Lille saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium London pada Rabu dini hari tadi. Verdong masuk sebagai pemain ganti pada menit ke-76 untuk menggantikan Romain Feraud.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, selamat sore teman Predue, selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua Predue selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yo, iya, apa kabar kamu teman Predue dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di mana.
1: Yo, iya, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman Predue. Yes. Saatnya untuk Edit dan Elan nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Produa karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music
1: Live Chat. Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Al-Ghazel.
1: Halo. Halo Zeva.
2: Selamat malam.
1: Oh ini
0: gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?

0: gimana kabarnya?
1: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Gokil, ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
1: Aku di kota Bepu ya.
2: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya
1: kota
2: tuh?
1: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
2: Fukuoka, okay. Ya.
1: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
2: Oh wow, jadi, lumayan ya?
1: Lumayan
2: ya?
1: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
2: Iya, benar.
0: Oh iya, benar. Masih lumayan ya?
2: Masih lumayan, bro.
0: Iya, benar. Dan di sana masih ini nggak sih, banyak yang ngedrift gitu, nggak sih?
2: Itu Tokyo. Terlalu film, mas.
0: Sorry.
2: Terlalu film, mas.
0: Gue coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang ngeriko.
2: Masuk kan? Benar-benar. Di sana ketemu Naruto nggak?
0: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke. Jadi kalau di sana gimana coba, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
1: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
0: Oke.
1: Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, banyaknya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Jadi bilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya? Awalnya bahasa. Karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
2: Oh iya.
1: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
2: Alhamdulillah
1: sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
2: Wow, benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, bro?
0: Iya, benar.
1: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
0: Iya.
1: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here gitu.
2: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
1: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama. Itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
0: Oke.
1: Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer,
0: producer
1: juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
0: Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, city pop Jepang ya.
1: JKT
0: 48.
2: Bukan JKT dong. Bukan JKT. Ya
0: kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
2: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
0: Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT 48. Ada Zico Shokai-nya. Gak ada, gak ada Jiko Show kayaknya ya.
2: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
1: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia.
2: Okay.
1: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
0: Oh, okay.
1: My number one favorite artist of all time.
0: Okay.
1: Mungkin many people are.
0: Yeah.
1: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
2: Oh. Okay.
1: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin.
0: Uh-huh.
1: Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
0: Oh ya.
1: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulai les drum setahun dua tahun berhenti, terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
0: Benar.
1: Pokoknya kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan. Dari mendengarkan terus main. Mulai nulis-nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapat inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis itu Notification.
2: Wow, 2023 berarti ya?
1: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
2: Oke. Okay.
1: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
2: Wow. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
0: iya.
2: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
1: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family.

0: di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe
0: dari situ.
1: Kylian Mbappe.
2: Salah Kylian Mbappe.
1: And every country.
0: Gue dari semua benua di dunia ini aku udah pernah.
1: Oke. Soalnya antar. Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
0: Yes, specifically di
1: Kyoto. Oh, gila. Oh,
2: wow. Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
0: Di toko-toko ada
1: pasang. Ada coy.
2: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
2: Dan langsung dari sana akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
0: Love Epitome.
2: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
2: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Mungkin nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: Ada yang mau just tip mungkin?
2: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazelle.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya.
2: Enggak beneran
1: masa? Ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gua.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
3: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
3: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
0: Bukan.
1: Bukan. Yeah.
0: Alright. Kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
3: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Kehidupan
3: romance begitu betulnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu ada semua di sini.
3: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oke. Jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
3: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
3: Ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
3: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
3: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
3: Iya. Dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Okay. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
3: Okay. Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Okay.
3: Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Okay.
3: Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
3: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius.
0: Berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Benar-benar.
3: Dan ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
3: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
3: Like doang, bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah, itu masih okay tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
3: Iya
1: gak sih?
3: Ini dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Oh, wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagunya.
0: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan?
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan?
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan?
0: Itu dia. Star garis besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
3: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
3: Okay. Special song that I wrote my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya? Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
3: Nah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semuanya akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
3: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Benar-benar.
0: Biar
1: nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam coy.
3: Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue ini, tapi tanpa orang ini, oh yaudah. Itu gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi,
0: bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya. Menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi.
0: Sedas.
1: Tawa lo guysnya lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
3: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: PDKT
3: sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess. Kayak confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
0: Bener.
3: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
3: Yes.
1: Alright. I Like You. Tapi bukannya biasanya I Love itu I Love You ya? Tapi lu di sini menulisnya I Like You.
0: Kenapa tuh?
3: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
3: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang, nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
3: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue dengan kamu itu suka.
1: Asik.
0: Benar-benar.
1: Alright.
0: Oke, oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
3: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
3: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Iya. Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Yeah. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
3: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
0: Chris John.
1: Habib Nurmagomedov.
0: Oke.
1: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
3: Ya, yeah, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
3: Teman gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue tolak lagi.
1: Okay.
3: Dan pada momen itu gue langsung reflect ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus. Untuk kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
1: Oh ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
3: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright. Gila guys. Wow. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu
1: kan. Lagu
0: ini ya.
3: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ada
0: ya, itu lagunya lain, orang lain.
1: Benar. Foolish Man.
0: Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul,
0: doi ya.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Dia.
1: Ini dari Gazelle pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Gazebi Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Ya, dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi di soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
0: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke. Lagunya juga sangat senja-senja.
0: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
0: Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering nyanyi bareng juga dan dia juga

0: chemistry sagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet, dan aku ajak lah, dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Alright. Okay. Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
0: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
2: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
0: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya.
1: Betul.
0: Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih.
1: Okay.
2: Iya, benar.
0: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi yes, emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
2: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih?
2: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
2: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
2: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Yes. Ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
0: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya, bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
0: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong, dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi ujian gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini, tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngeliatin musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak
1: gila,
0: rasa connected banget lah.
2: Mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba modern gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Dan bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
2: Benar.
1: Iya sih.
2: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya?
0: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan.
2: Enggak apa-apa.
1: Santai.
2: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh. Gigih, segigih itu dia.
2: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri, yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
0: Oke. Untuk Gigih, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Kalau
0: soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya. Which semua itu harus sat sedikit.
1: Iya.
0: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari. Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
1: Buset. Gila.
0: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Itu juga tadi bilang apa namanya, harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1 jam 2 dan baru pulang cuma jam 1 pagi. Jadi kayak
1: wah gila.
0: Rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang persinnya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
0: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
0: kasih lihat draft posternya kayak apa, sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
2: Gokil. Berarti film ini udah tayang belum sih?
0: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
2: Bisa di streaming ya?
0: Udah ada.
2: Benar-benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya?
1: Di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
2: Betul sekali.
0: Lu scene-nya motor.
2: Nah itu dia. Motor ya.
1: Film Dilan ya.
2: Salah bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh. Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Mile ya. Salah film. Tapi sama Gumbar itu.
2: Iya bener sih.
1: Iya.
2: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
0: Hey, good question.
1: Yeah.
0: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
2: Kacau.
0: Lain many more lah, banyak-banyak.
2: Gokil sih. Cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
2: Benar-benar.
1: Tapi memang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
0: Iya.
2: Alright.
1: Okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
2: Alright, ada Lara nih ya.
1: Okay.
2: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya?
2: Alright, jadi kan emang si Gazelle ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak sepanjang itu. Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
2: Oke. Karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Ya.
2: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya, homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu. Apa itu?
0: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
2: Oke.
0: Okay. Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah
1: enjoy
0: biasa
1: ya.
0: Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia ya, pastinya.
1: Pasti.
0: Oh, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
0: Sate.
2: Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
0: Gue coba masak sendiri di rumah. Hasil dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit rindu ya.
2: Oke lah ya.
1: Oke. Terus.
0: Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Itu penting tuh.
0: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
0: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Okay.
0: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari di sini.
2: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Ya,
2: yeah. Udah.
0: Adulting bahasanya.
2: Adulting, ya.
1: Asik.
2: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya.
1: Jawab ya dari Gazel tadi ya.
2: Benar. Oke. Terakhirnya mungkin dari lo ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazelicious.
0: Gazelicious.
1: Gue bikin ini.
0: Oke, untuk para pendengar laguku di sana. Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
0: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
2: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
2: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak
2: iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
2: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
0: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe to my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
2: Gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
2: Alright. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
0: And my official YouTube channel @sefalgazel.
2: Sefalgazel. Bisa ditonton MV-MV di situ.
1: Yo, ya. Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
2: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
2: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
2: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazel.
2: Pamit. Bye-bye.
3: Music Live Chat. 3, 4.
4: I am art with words. Today, I'll tell you stories you've never heard. Find the bridge to my world.

0: kota ini tak ada semua kota ini masih sekarang kota ini tak ada kota ini sekarang ini bertanya juga kejam-kejam ilusi
1: bulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku

0: 92,5 Prodo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo.
1: Yeay, malam hari ini kamu ditemuin sama Fasya Salsabila dan juga
0: Bunga Syafira.
2: Dan Arya Sadewa, tentunya kita bakal banyak bahas tentang perfilman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zona Movie.
0: Movie on. Movie on.
2: Movie on. Movie on.

0: Kamu masih mendengarkan Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu. Yes, selamat Pro 2 malam hari ini. Semuanya tadi kita bakal temenin kamu. Ada Fasa Sasabila dan juga
1: Bunga Syafira.
2: Arya Sadewa.
0: Yes, seperti biasa ya, malam ini kita bakal temenin kamu di movie
1: Zone ya, teman Pro 2. Jujur rasanya kayak deg-degan banget.
0: Kayaknya lo excited banget
1: gua
0: ya, Bunga.
1: Gue sih excited itu, karena gue ini program yang paling gue pengenin, guys.
0: Oke. Yes.
2: Sampai ini ya, sampai tergesa-gesa gitu ya. Jangan nervous.
0: Sorry. Karena dia excited menin produ malam ini. Ya kan.
1: Tapi gue kayak pertama kali tandem sama lo orang kan di sini ya.
2: Dan gue juga kan. Iya. Yeah. Kan pertama kita juga bertiga. First time.
0: Iya, benar banget, benar banget. Dan ya seperti biasa di Movie Zone kita bakal bahas apa nih, Bunga?
1: Kita bakal bahas yang pertama nih, watchlist teman Pro 2. Yang pastinya kita bakal kasih nih rekomendasi film-film yang wajib banget kalian tonton.
0: Benar banget.
1: Ada lagi nih.
2: Lalu ada behind the scene, kita bakal banyak bahas tentang dunia perfilman di balik layar nih, maupun tentang lika-likunya lah. Gak segampang itulah buat film gitu.
0: Segampang itu.
2: Malahan.
0: Dan yang terakhir ada watchlist. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu kepo nih malam ini, kita bakal bahas apa di watchlist. Stay tune di Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: cewek.
1: Baik. Alhamdulillah baik.
2: Kalau lu sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik. Kita enggak, udah.
1: Kayaknya aja terpaksa gitu sih Arya.
2: Kayak lesu gitu ya gue liat-liat.
0: Enggak dong, gue semangat ini bahas film nih. Anak atau film
2: bahas,
0: banget ini gue nih.
2: Bahas film atau mas cerita lo itu ya?
0: Nah itu nanti masuk di hari Minggu nanti.
1: Atau CPH deh, CPH gak sih?
0: Jangan dong, jangan. Malah curhat di sini nih.
1: Enggak kan, kalau hari ini kita bakal bahas film, bakal seru-seruan dulu. Tapi jujur gue excited banget karena ini pertama kali gue tandem sama kalian berdua.
0: Gue juga sih, bener-bener.
2: Gue excited, bener-bener.
0: Ya gue bener-bener excited dan gue pengen nunggu banget selorang nih.
1: Gitulah apa
0: yang bakal gitulah saking enggak ya. Bisa berekspresi ya dan bisa enggak ngomong enak gue. Enggak maksudnya
1: Oke, gitu. Tapi gue pengen nanya sebelum kalian megang program apa nih? Mungkin dari Arya dulu.
2: Dari Arya.
0: Kalau gue Zero Limit.
1: Oke. Okay.
0: Anak muda.
1: Gimana anak malam banget.
0: Anak malam banget. Dari bahas tongkrongan ke bahas film.
2: Oh. Ya. Jadi lo ngambil ranah kita nih di sini.
0: Iya dong. Iya. Kalau lo orang sendiri nih berdua nih.
2: Kalau bunga. Kalau gue tadi ya di dapur musik.
0: Oh, anak musik.
2: Anak musik banget.
1: Tapi ya nggak jauh-jauh lah ya musik sama ya. Film. Agak jauh sih. Tetap jauh sih. Jauh sih sebenarnya.
2: Kalau lo apa nih?
1: Kalau gue dari hobi. Gue dari Selasa. Jujur gue emang
2: banyak hobi
1: dan gue emang lumayan jarang ya waktu tandem juga gue jarang banget di movie jadi ini kayak gue agak deg-degan gitu loh.
2: Literally first time atau udah
1: enggak first time banget sih
0: apa gara-gara ngeliat gue?
2: Enggak
0: apa-apa, kita kan harus pede kan. Kan kita itu bakal banyak film yang kita bakal bahas nih ya kan.
2: Iya, pasti seru-seru banget. Jadi untuk teman berdua jangan kemana-mana karena kita bakal nemenin malam apa nih?
1: Rabu malam Kamis.
2: Rabu malam Kamis kamu cuman di Movie Zone.
0: Mood on, Movie On.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: Hit dari Ceylon 7 menjadi lagu pertama kita atau pembuka kita di Watchlist kali ini ya teman-teman berdua.
1: Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning di Prodi Berlabung, teman terbaik kamu.
0: Kita bertiga teman berdua.
1: Yes, dan ya seperti yang kita bilang tadi, kalau kita mau bahas film ya.
0: Film-film ya di Watchlist ini tentunya yang seru lah ya.
1: Yang bisa nemenin ya malam kamu kayak misalnya bingung mau ngapain kan. Atau karena ya kalau misalnya malam-malam gitu kan bisa ngapain sih?
0: Kalau lagi sendiri atau lagi gabut, kok kadang malah nggak galau ya kalau nggak ada yang nemenin.
1: Malah galau.
2: Baik. Tawanya besar kayak relate banget itu ya. Itu siapa kali ya?
0: Jadi kalau biar gue nggak galau nih teman berdua, jadi gue memutuskan untuk nonton film.
2: Tapi kalau kalian sendiri nih, Lorang itu ada film favorit gak sebelum kita itu ngebuka apa film yang kita bakal beberin nih?
1: Bahas. Dari siapa? Dari bunga dulu deh. Ada
0: dari
1: film favorit gak sih?
0: Ya. Gua suka banget film Beauty and the Beast.
2: Kenapa tuh?
0: Karena kayak kartun. Si princess ketemu si buruk rupa, and then mereka kayak ya apa ya, bersemi cintanya. Itu kayak bagus aja, dan gua suka kayak dari latarnya, terus tuh alurnya itu gua suka banget.
2: Karena kayak dongeng parah gitu ya.
1: Kalau misalnya Arya?
2: Kalau gua sendiri itu Seven. Dead Seven kalau gak salah ya. Film itu tuh film lama ya. Lupa gue juga ya judulnya itu. Tapi itu tuh menceritakan dengan plot twistnya itu mencari kisah, mencari seorang pembunuh gitu. Mencari pembunuhan, dan ujung-ujungnya yang nyari kan polisi kan. Dan polisi itu istrinya dibunuh. Gitu.
0: Set ya jadinya. Set. Jadi lu suka yang set-set gitu.
1: Lu suka
0: set
2: lebih tepatnya dengan plot twist sih.
0: Plot twist.
2: Lebih ke memikirkan, maksudnya lebih ke
0: thinking.
2: Iya, betul.
0: Iya,
1: kalau gue jujur film kartun. Gue suka banget nonton Frozen, terutama Frozen 2. Gue suka banget makanya Frozen kan mau keluar lagi kan yang ketiga. Dan biasa sih kalau gue nonton film itu sambil makan.
0: Iya, ego banget lagi. Iya,
1: kan?
0: Gue enggak bisa kalau makan terus gue enggak ada film. Itu kayak
1: relate
0: banget kayaknya. Enggak bisa, sunyi banget.
2: Ngomong-ngomongin kartun nih, kita itu masuk ke anime ya. Anime yang kita bakal adaptasi ke dalam live action itu ada nih.
0: Ada
2: ya, nih. Tentunya itu bakal kita banyak bahas di sini nih. Kalau kalian penasaran ya,
0: langsung aja kita bahas.
2: Tapi
0: dari yang live action dulu ya teman berdua, kita bakal kasih tahu kalian yang masih akan datang.
1: Enjoy.
0: Apa nih? Ada apa nih?
1: Kayaknya sempat kita sentil-sentil dikit ya. Karena kalau misal nonton film itu kan gak afdol kalau gak sambil makan.
2: Iya.
1: Dan ya akhir ini nantinya ada film yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Kalian pernah dengar gak sih film atau kayak judul?
0: Pernah. Iya, terus gue tuh kan, kalau gak salah itu diadaptasi dari novel gak sih?
1: Yes, benar banget. Nah, kayaknya film itu udah gak asing lagi karena ya diadaptasi dari novelnya karya Brian Karisna, dan mengikuti kisah dari Ale, seorang pria berusia 37 tahun yang sedang kehilangan arah hidupnya akibat berbagai masalah yang ada.
2: Tapi akhir-akhir ini film Indonesia lagi beradaptasi ke novel-novel ya. Ngangkat-ngangkat novel-novel terkenal, Laut Bercerita kemarin, dan sekarang Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati nih.
1: Tapi
2: gitu,
1: gue jujur penasaran banget ya, walaupun walaupun gue belum baca novelnya, cuman gue tuh udah di spoil sama temen-temen gue gitu loh. Kalau misalnya novel ini tuh cukup menarik. Jadi kalau misalnya ini keluar, gue akan nonton di bioskop sih, karena gue pengen merasakan ambience-nya.
0: Terus kalau nggak salah dia tuh kayak menceritakan tentang si Ale ini ya temen berdua, yang dia tuh sangat putus asa karena kayak di antara teman-temannya cuman dia yang nggak punya keinginan untuk hidup. Bisa dibilang dia kayak depresi berat lah ya. Gitu.
2: Ngomong-ngomong depresi yang kata lo ya. Nah, di sini kita bakal ada Ibu Bagaimana Aku Tanpamu nih.
0: Oke. Tapi gimana yang tadi itu kan Ale tuh pengen punya keinginan untuk hidup ya teman berdua. Tapi dia kayak udah gak ada harapan gitu.
1: Okay.
0: Sampai dia sampai akhirnya dia
1: mencari alasan lah ya, alasan untuk bertahan hidup tuh kayak gimana lagi sih. Akhirnya kalau misalnya kita sempat nonton trailernya, itu ada seorang yang namanya Seporsi
0: mie ayam sebelum mati.
1: Cuman jujur ini filmnya lumayan relate sama beberapa Gen Z ya, karena ya Gen Z itu kan mental health-nya lumayan ya. Dan semoga teman Pro 2 kalau misalnya kamu lagi di ambang kebingungan dan ya perlu apa ya, perlu self reward gitu, kamu bisa banget nonton ini di tanggal 12 November nanti.
2: Wah. Ataupun kalau masih bingung juga, kalian bisa nonton di ini juga nih, Ibu Bagaimana Aku Tanpamu.
1: Iya, atau kalau misalnya kamu bingung nih sama yang sekarang banget, yang mau banget ya, itu pengen nonton gitu. Ada nih film judulnya yang tadi Arya sebutin, Ibu Bagaimana
0: Aku Tanpamu.
2: Agak sad banget ya. Tapi
1: bukan agak set ya, karena bakal bad ending.
2: Film ini kan udah rilis nih 24 September 2026 nih, yang kemarin nih. Nah, tapi film ini lumayan bagus karena menceritakan apa namanya, tanpa ibu yang kita lakuin nih.
0: Gimana kayak tanpa ibu ya?
2: Mengajak kita melihat arti kehidupan dari pertemuan sederhana, kayak selanjutnya tuh bakal mengajak kita menyelami hubungan paling dekat nih dari kisah keluarga kisah keluarga lah istilahnya gitu.
1: Berarti film ini cukup emosional ya,
0: untuk gue yang sangat mencintai ibuku.
1: Dan kayaknya kamu juga anak perantauan ya.
0: Iya, aku anak perantauan, jadi kayak aduh sedih kayak ini peng apa ya, kemarin udah nonton tapi kayak ya nangis banget
1: ya. Kayaknya belum siap banget deh,
0: nggak siap kalau gue harus jadi Rere.
1: Dan kalau misalnya tadi dua filmnya itu sedih-sedih atau Pro 2, kita bakal ngasih rekomendasi. Tapi ini bukan film kan?
0: Bukan film kali ini, tapi series teman Pro 2. Untuk kalian para pecinta anime ya, kita mau rekomendasiin salah satu film, yaitu One Piece Live Action.
2: Wah, kelanjutan yang kemarin ya. Kemarin aja udah boom banget ya, sekarang ya.
0: Untuk gue nih, gue kan suka, gue nonton, gue ikutin dari animenya. Terus waktu keluar live actionnya gue langsung nonton, kayak oh my god. Dan bener-bener filmnya itu sesuai gitu sama yang di animenya. Nanti kita bakal bahas lebih dalam kali ya. Terus untuk kalian nih teman berdua yang suka film-film genre petualangan, persahabatan, ini
2: live action ataupun apapun lah, bisa rekomendasi ke kita ya kan di WhatsApp kita
0: di 0811720895 atau di
1: Instagram kita di @prodobedal atau di @prakasar.produa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini hadir dari dunia kebudayaan. Museum Lampung Rua Jurai melakukan digitalisasi naskah kuno didukung Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Salinan digitalnya dapat diakses masyarakat melalui perpustakaan digital, sementara naskah aslinya tetap dirawat di museum. Program ini diharap menjaga warisan sejarah Lampung serta menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap aksara dan budaya Lampung. Itu dia teman berdua Fast Info dari Bunga Syafira. Untuk informasi lainnya bisa kalian cek di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: jatuh suka dari Tulus yang tentang percintaan dan sedih-sedih, kita mendingan kita langsung aja. Kita bakal bahas banyak film ya.
1: Yes, daripada sedih-sedih. Mending kita bahas film yang seru-seru banget. Mm-hmm. Yang kita bakal kulik salah satu film. Mm-hmm. Cuma di Behind the Scene.
2: Behind the scene. Behind the scene. Behind the scene.
1: Ya, kita udah mention bakal bahas satu film ya. Dan kira-kira film apa ya yang bakal kita bahas malam ini, yang kita kulik nih?
3: Kayaknya malam ini bahas yang seru-seru aja gak sih?
1: Iya pastinya, biar gak galau. Kita temenin yang seru-seru ya, teman berdua. Jadi kita bakal
0: bahas behind the scene dari One Piece live action.
3: Ya. Tom Brodo tuh udah gak asing gak sih sama film One Piece ini? Jujur sebagai orang yang gak terlalu ngikutin manga atau film Jepang, film anime, gue sangat sering banget nih
1: populer lah ya.
3: Ya populer karena kalau misalnya yang gue tahu One Piece ini termasuk film yang lumayan banyak banget, episode-nya.
1: Iya, sampai 1000. Yes, dan gue udah nonton sampai 600.
3: Wow,
1: anime-nya. Wow, makanya gue sangat cinta One Piece.
3: Pride banget ya. Tapi jujur gue sangat mengakui itu keren karena gue gak tipe orang yang bosenan.
1: Oke. Nah, tapi enggak, lo harus tonton ini karena benar-benar gak ada bosannya. Jadi kayak setiap episode itu ada aja yang baru gitu.
0: Bener sih, karena serial pertamanya aja di musim pertama ya, di 31 Agustus 2023 biasanya itu beradaptasi dari anime ke live action, biasanya itu ratingnya itu turun semua kan. Tapi di One Piece kali ini yang pertama kali di live actionin itu
1: naik
0: banget, tinggi banget dan apa namanya, antusiasnya juga para fans-fans juga menunggu gitu kan. Yang kedua ya kan. Yang kedua kan baru tayang Maret kemarin ya kan, 2026. Dari One Piece Man tentang Into the Grand Line ya, kalau enggak salah ya.
1: Untuk gua ya pencinta animenya, film animenya, waktu gua tonton live actionnya ini, jujur gua kayak puas. Karena sesuai banget. Kayak pasti struggle banget gak sih buat film ini bisa sampai semirip itu sama animenya.
0: Betul
1: dari
0: banget.
1: Kayak kostumnya, bahkan sampai kapalnya, ada nama kapalnya itu Going Merry, itu benar-benar dibuat nyatanya gitu fisiknya untuk mendukung proses syutingnya.
3: Banget. Karena ya kalau misalnya ngebuat film kayak gini, apalagi live action yang diadaptasi dari anime, ya kalau misalnya kita apa ya nonton film anime itu kan ada suatu hal yang di luar di luar
0: ekspektasi
3: ya. Jadi ketika live action itu bisa benar-benar ngikutin dari animenya, itu kayak suatu kepuasan sendiri, apalagi
1: puas banget.
3: Ya kan?
1: Sumpah, bener banget. Kayak gue nggak ada rasa kayak kecewa gitu sama live actionnya, karena benar-benar sesuai.
0: Gimana mau kecewa gila, karena proses produksinya aja musim pertama aja berlangsung di Cape Town di Afrika Selatan nih.
1: Ya betul, nggak main-main banget kan. Jadi
0: karena kayak perkembangan aset maupun dari makeup,
1: rawat kostum,
0: semuanya itu benar-benar terkonsep, benar-benar kayak anime gitu. Jadinya fans-fans One Piece pun seneng gitu. Jadinya gak kecewa dan gak jatuh lah ratingnya kayak apa namanya live action yang kemarin gitu. Yang sebelumnya.
3: Tapi yang gak kalah penting itu para pemeran itu berhasil juga menghidupkan karakternya.
1: Setuju banget.
3: Karena kalau misalnya pemeran gak bisa hidupin karakternya, itu bakal mati. Nah benar banget.
1: Betul. Apalagi ada nih pemeran utamanya, itu Monkey D. Luffy yang diperanin sama Inaki Godoy. Dia tuh membawakan karakter seorang kapten bajak laut. Jadi Monkey D. Luffy ini kaptennya. Dan dia tuh punya sifat yang ceria banget, terus itu spontan, pemberani, dan dia tuh sangat-sangat optimis. Kalau kalian suka sama One Piece, pasti kayak ih, Monkey D. Luffy ini bisa, jujur gue yang nonton ini aja jadi semangat gitu karena cerianya si Luffy ini.
3: Dan gak kalah keren juga sih, selain dari Inaki juga ada Makinyu sebagai Roronoa Zoro. Jadi dia tuh menjadi karakter di One Piece ini sebagai Roronoa, dan pendekar pedang yang terkenal dengan gaya bertarung tiga pedangnya.
1: Keren banget. Satu pedangnya di mulut.
0: Sorry. Iya.
1: Kan tiga, emang. Duanya dipegang di tangan, satunya di mulut.
0: Wow. Itu kan ciri khas dari Zoro banget soalnya.
1: I like it.
0: Banyak
1: I like
0: pedang Zoro dia so kan.
3: Tapi cinta Zoro apa? Zoro.
0: Okay. Dan gongnya juga ya, gongnya dari film ini. Nah, sang kreator asli One Piece, Ichiro Oda, ikut terlibat sebagai produser eksekutifnya nih.
1: Iya,
0: yang jadi pastinya keterlibatannya menjadi bagian penting dari prosesnya kan. Jadinya kayak tambah aktual ataupun lebih nyata lah dari adaptasi anime ke live actionnya gitu. Dan selanjutnya juga kita itu kayak di nonton di live action itu kayak benar-benar kita itu seakan-akan masuk ke dalam filmnya juga nih.
3: Dibawa banget lah kita sebagai penontonnya.
0: Betul.
3: Karena mereka tuh juga enggak cuman ngandelin efek visual, tapi tim produksi juga, terus juga ya membangun dunia bajak laut seril mungkin.
1: Seril itu. Jadi kayak untuk teman berdua yang penasaran atau jadi tertarik karena kita udah ulik di behind the scene kali ini, mau nonton langsung aja ditonton ya teman berdua, kan udah bisa tonton di Netflix dan
0: ataupun streamer-streamer yang kalian apa namanya sukai ya kan, kesayangan kalian lah istilahnya.
3: Makanya sekarang yuk nonton aja yuk. Kalau kamu bingung nih kapan nontonnya sekarang, nanti ditemenin sama Arya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: dengan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lu dengerin gue nyanyi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

0: masih mendengarkan 9.5 Pro Demen Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo,
0: kita tadi udah sempat bahas watchlist ya, udah ngerekomendasi ini film-film yang bisa kamu tonton atau ya kamu bisa ngerencanain nantinya mau nonton film itu di suatu hari nanti, yes. Atau sama orang-orang spesial, ya kan ngerencanainnya dari sekarang ya.
2: Selain itu juga kita udah bahas behind the scene juga ya, tadi kita ngulik salah satu film yang kita rekomendasiin malam ini, yaitu One Piece.
0: Karena tadi kita udah apa ya, gak afdol gitu ya kalau misalnya kita ngerekomendasiin tapi kita gak ngulik nih behind the scene dari film live action ini.
3: Betul banget, selain kita tuh ngulik, kita juga bakal meragain dari salah satu film yang direkomendasiin dari kita nih. Best. Yaitu kita bakal masuk ke segmen ketiga, Off Script. Off Script. Off Script. Di tengah kesibukan kota Jakarta, hiduplah seorang ibu tinggal bersama Sela bernama putri kecilnya, yaitu Rere. Bagi Stella, Rere adalah alasan untuk terus tersenyum bahkan ketika hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, dibalik senyum di perhatian yang ia berikan, Stella menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang perlahan akan mengubah kehidupan mereka selamanya.
0: Mama, Rere gak mau sarapan ah.
2: Loh, kenapa sayang? Biasanya Rere paling suka kalau mama buat sarapan.
0: Rere bosen, tiap hari makan itu aja.
2: Ya udah, besok mama besok masak batu aja ya, biar beda dari biasanya.
0: Mama, batu mana bisa dimakan?
2: Nah, makanya makan dulu ya. Nanti kalau Rere sakit siapa yang repot? Mama juga kan?
0: Mama janji ya. Nanti kalau Rere udah besar, mama masih masakin Rere kan?
2: Kalau mama masih bisa, mama pasti masakin Rere.
0: Kok jawabannya gitu? Mama harus selalu ada buat Rere.
2: Iya sayang, sekarang mama di sini kan? Ayo sekarang habisin dulu ya makanannya.
3: Bagi Rere, ibunya adalah rumah. Tempat ia pulang, tempat ia bercerita, dan tempat ia merasa aman. Namun, Rere belum tahu bahwa di balik Stella ada rasa takut yang semakin hari semakin besar. Stella sedang berjuang melawan penyakit serius. Waktu yang dimiliki tidak lagi sebanyak yang diharapkan. Ia ingin terus menemani Rere. Tumbuh dewasa, ia ingin melihat putrinya bahagia meraih cita-citanya dan menjalin hidup tanpa harus selalu bergantung kepadanya. Karena itulah, Stella berusaha menyiapkan Rere menghadapi dunia, meskipun hati sendiri belum siap untuk berpisah.
0: Mama, kok belum tidur sih? Tadi dari tadi Rere lihat mama duduk sendirian.
2: Mama lagi mikirin sesuatu sayang.
0: Mikirin apa? Kerjaan? Atau Rere yang bikin marah mama tadi?
2: Enggak sayang, Rere nggak salah apa-apa kok.
0: Terus mama kenapa kelihatan sedih gitu?
2: Rere, kamu tahu nggak? Nanti kamu bakal tumbuh besar. Kamu bakal punya banyak teman, punya impian, dan mungkin suatu hari nanti kamu akan pergi jauh dari mama.
0: Terus kenapa? Rere kan tetap anak mama. Rere gak akan lupa sama mama.
2: Mama tahu, tapi mama ingin kamu belajar banyak hal. Belajar menjaga diri, berani bicara, dan jangan takut menghadapi dunia.
0: Tapi Rere gak mau belajar kalau harus jauh dari mama.
2: Sayang, menjadi kuat bukan berarti kamu gak boleh sedih. Kamu boleh nangis, boleh takut, tapi kamu harus tetap berani melangkah.
0: Mama ngomong kayak gitu mau pergi jauh aja.
2: Mama cuma pengen kamu selalu siap menghadapi apapun yang terjadi.
0: Rere gak butuh apa-apa, Ma. Rere cuma butuh mama.
3: Kalimat sederhana itu membuat Stella menahan air matanya. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi tidak semua kata sanggup keluar dari bibirnya. Ia ingin menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa tinggal selamanya. Ia ingin mengatakan bahwa cinta seorang ibu selalu berarti bisa terus berada di samping anaknya. Bagi Stella, waktu yang tersisa bukan lagi tentang dirinya sendiri, Setiap hari menjadi kesempatan untuk meninggalkan kenangan, mengajarkan keberanian, dan memastikan bahwa Rere akan tetap memiliki alasan untuk tersenyum.
0: Mama, itu bikin apa? Dari kemarin, Mama sibuk banget ngejahit.
2: Ini rahasia, sayang.
0: Ya, masa sama Rere rahasia sih? Rere kan anak Mama sendiri.
2: Justru karena kamu anak Mama, makanya Mama mau kasih kamu sesuatu yang spesial.
0: Apaan tuh? Buat ulang tahun Rere?
2: Bisa jadi. Tapi yang jelas, Mama pengen kamu punya sesuatu yang bisa mengingatkanmu kalau cinta itu selalu ada.
0: Berarti kalau Rere kangen Mama, terus Rere lihat barang itu, Mama bisa tahu gak?
2: Mungkin Mama gak selalu bisa menjawabmu, sayang. Tapi kamu harus selalu ingat, kamu gak pernah kehilangan cinta Mama.
0: Mama jangan ngomong aneh-aneh ya. Rere jadi takut.
2: Maaf sayang, sini peluk Mama dulu.
0: Mama jangan pernah tinggalin Rere ya.
2: Mama sayang banget sama Rere, lebih dari apapun di dunia ini.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media.

0: dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Yeay, gak kerasa teman perdua, udah jam 10 ya kita nemenin kamu. Terima kasih untuk teman perdua yang udah dengerin kita, yang udah request-request lagu dan udah nontonin live kita. Terakhir, gua Bunga Syafira,
2: Aris Adiwa,
1: dan Fasha Salbila pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir kita, let's divide, share, express your willingness only with Prodi Melambung, teman terbaik kamu.
2: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara.
1: And now, bye, teman Prodi. See you next week.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantul Lampung.

92,5 per 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana malam hari kamu? Semoga baik-baik aja ya. Malam hari ini ada Angga Labesa yang bakal mendengarkan tentunya cerita kamu teman Pro 2. Kamu boleh bercerita apapun itu. Kayak ada teman Pro 2 yang sudah masuk ke WhatsApp kita di 082271 69 sekian. Halo kak, aku lagi pusing banget nih kak. Aku mergokin pacar aku jalan sama temanku sendiri. Dan ini bukan cuman jalan doang, mereka gandengan tangan kak. Dan aku rasa ya emang ada hubungan, tapi aku tidak bisa menegur mereka. Susah ya, tapi menurut gue emang harusnya ada batasan ya antara persahabatan perempuan dan juga laki-laki. Apalagi kalau dia udah jalannya sampai malam ataupun udah ketemu sampai malam, gak dibatas wajar. Ya lo harus hati-hati, jangan sampai nanti elunya jadi sakit hati terus nangis sendiri, ya kan?

0: Oh, mohon banget. Ngantuk. Kayak meditasi gitu sensasi.
1: Arasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
2: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
1: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
3: jangan
1: diri sendiri.
3: Orang lain dan diri sendiri.
4: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan jenang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.
2: FM,
3: Pro 2 RRI, Bantar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bener Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi, Paldi, Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
2: Apa?
0: Ya apa?
2: Apa?
0: Hah? Ya apa?
2: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
2: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
5: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
6: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
7: teman terbaik kamu.
8: I am marked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: kota ini tadi
1: sekarang semua
0: kota ini sekarang
1: kota ini tadi
0: kota ini sekarang
1: lagi bertanya
0: juga
1: kejam-kejam
0: ilusi
2: lain bahasa bersama kita.
3: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Bulan bahasa bersama kita.
3: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

0: Kajian Pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rob, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihi salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, keperanan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku nih, ini hambaku nih, hambaku nih. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian

0: ini tak ada
1: semua kota ini
2: mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: 92,5 Produer Ben Lambung, teman terbaik kamu.
1: Yoi, selamat pagi teman Produa.
0: Ada Dino Lamora dan juga Indra Fikwa yang bakal menemani kamu teman Produa di Spada. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produer Ben Lambung,
1: teman terbaik kamu.

0: dari miliknya Dino Lamora.
1: Bukan dong, kalau gue nyanyi kan ini keramaian ya.
0: Enggak, ini kan requestan lo pagi-pagi.
1: Iya, karena
0: biar apa sih lo biar semangat dengar lagu kayak
1: benar,
0: gini.
1: Benar, karena gue betul disemangatin hari ini ya. Karena cukup padat banget kegiatan hari ini karena harus siaran nemenin teman Pro 2. Gue senang banget sih. Cuman ya ternyata siang juga ada kegiatan lagi dan sampai sore.
0: Mau ngapain sih lo?
1: Gue siang nanti bakal tag konten.
0: Ini
1: ya kan kuliah sebagai influencer sih.
0: Repot banget hidup lo pagi-pagi iya hari ini. Jadi udah ke planning ya pagi hari
1: udah,
0: ini
1: udah, langsung
0: ya.
1: Udah planning, gue rencana hari ini udah padet banget. Kalau lo ngapain aja, Ndra?
0: Hari ini?
1: Iya.
0: Habis siaran?
1: Oke. Okay.
0: Pulang.
1: Mm-mm.
0: Tidur gue.
1: Oke. Okay.
0: Gue mau beres-beres rumah. Lo tau nggak? Gue hari ini gue lagi dari semalam sebenarnya gue lagi seneng.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Karena gue punya peliharaan baru.
1: Wow, spill guys, spill.
0: Gue punya kucing sekarang.
1: Anggora.
0: Anggora lah, ngapain gue melihat
1: warnanya.
0: Bukan
1: warnanya.
0: Anggora, Persia.
1: Wow,
0: Persia punya gue. Ntar lo bedanya apa nih? Gue nggak tau ya.
1: Kalau Anggora itu dia lebih banyak bulunya. Kalau Persia itu dia, setahu gue nggak berbulu nih.
0: Gue itu gue tuh kan paling malas ya.
1: Lu nyarinya ucing.
0: Kucing.
1: Tapi nih, emang kucing gue juga punya dua sih di rumah kan.
0: Nih.
1: Oh gak ding beda nih. Sama ding ya.
0: Salah, Anggora berarti gue.
1: Anggora gak sih? Kayaknya
0: enggak, gua
1: lumayan kan, langka kalau Persia ya.
0: Gue ini kan gak suka melihara hewan sebenarnya yeah di rumah kan. Karena gak tau gue, tangan gue panas aja gitu kalau melihara-melihara kayak gini. Entah burung, entah ikan. Iya, gue Anggora.
1: Tapi setahu gue lu gak suka kucing deh.
0: Memang. Tapi pas gue dilihat kucingnya tuh kucing kecil.
1: Oh,
0: Kitten.
1: Oh iya, gue tahu. Yang gak bisa gede itu gak sih?
0: Gede, tapi dia masih kecil maksudnya kitten.
1: Warna apa kucing?
0: Warna ini, oyen dia, oyen. Ini warna.
1: Wah, sama dong di rumah.
0: Warna gini.
1: Siapa namanya?
0: Aduh, gue mau nyebut gak enak lagi. Nah ini kucing gue kayak gini nih.
1: Cowok apa cewek?
0: Cowok.
1: Oh, gue punya
0: gini
1: dua sih.
0: Kucingnya kayak gini, tapi dia warna oren kucingnya. Oh. Dia masih kitten lah, masih kecil.
1: Gue juga punya, kita jodohinnya.
0: Nyalu cewek?
1: Cewek, cowok juga ding ya.
0: Lu, tolong, jangan mancing-mancing
1: tapi
0: gua.
1: Tapi cowok namanya Mochi.
0: Ya, elah. Karena dia gembul.
1: Terlalu kucing. Dia gembul kayak Mochi, sumpah palanya.
0: Terlalu
1: palanya
0: kucing. Ini warnanya gua kayak, enggak, gua oren pokoknya.
1: Ya sama dong berarti kita
0: kucing
1: ya.
0: Lu terlalu kucing namanya Mochi.
1: Mochi Michi namanya.
0: Kucing gua dulu gini, gua dulu punya punya kucing.
1: Ya.
0: Selama gue punya kucing itu sebenarnya bukan kucing-kucing gue, tapi kucing-kucing adik gue gitu kan. Ya. Dan gue yang ngasih nama semua. Kata alasan gue, kalau lo melihara kucing ini harus pakai nama dari gue.
1: Padahal adik lo yang beli.
0: Iya. Ada yang dikasih juga.
1: Okay,
0: pertama okay. Kucing gue yang pertama namanya Robby.
1: Robby, oke.
0: Yang pertama.
1: Bang Robby. Yang kedua.
0: Namanya Robby yang pertama. Terus yang kedua. Kucing gua itu
1: apa?
0: Bentuknya mana ya? Aduh.
1: Oh, bentuknya emang beda ya?
0: Beda-beda kucing gua. Nih, kucing gua tuh kayak gini nih yang pertama.
1: Okay.
0: Tapi yang ininya hitam, hidungnya hitam, kupingnya hitam. Tau enggak lo?
1: Oh, iya tahu.
0: Nah, pokoknya itu namanya Robby. Nah, yang kedua, kucing gua itu kucing Anggora. Kayak Garfield dia. Kayak
1: Garfield. Bener, nah, mirip Garfield.
0: Kayak Garfield kayak gini. Kayak gini, tapi dia warnanya kuning.
1: Oh, kuningnya.
0: Namanya okay. Iskandar.
1: Terus yang ketiga,
0: kucing gua ketiga nih. Nah, ini nih kucing gua nih.
1: Okay.
0: Nih Iskandar nih. Nih ini Iskandar. Iskandar.
1: Kalau gua perhatiin namanya bisa jadi satu nama tuh ya. Robby Iskandar.
0: Yeah.
1: Satu lagi.
0: Yang terakhir. Okay. Gua bilang itu kan sebenarnya kucing bini gua. Cuman gua bilang gua yang kasih nama.
1: Oke. Pokoknya setiap kucing yang ada di rumah lo yang ngambil alih namanya ya.
0: Iya.
1: Siapa jadi namanya?
0: Nama kucing gua yang ketiga Sutoyo.
1: Beneran kayak nama ya.
0: Beneran Sutoyo.
1: Kalau digabungin kayak Robby Iskandar Sutoyo.
0: Sutoyo nama kucing gua. Karena enggak tahu gua malas aja gitu ngeliat. Ngeliat kucing.
1: Oke. Okay.
0: Ngeliat kucing itu kalau namanya kayak Blackie, Lo Mochi, itu memang udah nama kucing.
1: Iya sih.
0: Tuh sih kayak udah gitu kucing aja gitu. Nah, nama kucing gue yang ini Sutoyo. Karena panggilannya Toyo. Jadi kan ada Gio, ada Flo, ada Toyo.
1: Jadi tiga ya. Jadi tiga yang diasuh.
0: Kucing gue kecil pokoknya. Namanya bener, Sutoyo. Manggilnya enak aja Toyo. Toy, toy, toy, toy, Toyo gitu.
1: Yo.
0: Yo, boleh. Gitu.
1: Jadi Toyo. Di rumah namanya Toyo ya? Sutoyo.
0: Sutoyo.
1: Oke. Nanti kita ketemu Sutoyo ya teman Pro 2, enggak tahu kapan.
0: Nantilah ya. Pokoknya nanti gua
1: ini aja.
0: Gua kamu share
1: nanti sosial medianya Indra aja ya.
0: Yo, Indra Fiko.
1: Betul, nanti di spill sama Indra kayak mana kucingnya dan mungkin teman Pro 2 kita bakal nemenin kamu sampai jam 10. Jam 10 malam ya.
0: 10 malam lu aja.
1: Biasanya
0: gua mau ketemu Toyo soalnya.
1: Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 Urban Lampung. Teman terbaik kamu.
2: Sis got blah boy. Sis got blah boy. Thank God. Yeah. Hey.

keempat, Volta Mancanegara, Indecision, dibawakan oleh Rex Shorens County dan juga Daniel Caesar. Sedangkan di posisi ketiga, Volta Mancanegara, diisi Dua Lipa, Training Season.

0: jadi jawara di Volta Mancanegara minggu ini. Ini dia, buat kamu yang udah gak sabar lagi, udah penasaran, yang jadi jawara di Volta Mancanegara minggu ini, bertahan di posisi yang sama, posisi jawara Volta Mancanegara minggu lalu, Olivia Rodrigo, You Plus Me Equals 3. Bertahan di minggu ke-20 di Volta Mancanegara, well, congratulations Olivia Rodrigo.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih.

0: kembali ke masa kecil itu seru banget ya. Yuk, rasakan kembali serunya masa kecil dan daftarkan diri kamu jadi bagian dari penyiar pelajar tertua dan satu-satunya di Lampung. Sore Ceria Angkatan 27. Jangan lupa cek informasi lengkapnya di @pro2bdl dan @sorcerpro2. Back to play, into the party, on the air.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. Teman terbaik kamu.
1: RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Jangan lupa daftar sore ceria angkatan 27 ya. Cek media sosial kita di @pro2bdl dan @sorcerpro2 buat info selengkapnya. Yuk, kita kembali ke masa kecil, bermain, berekspresi, dan seru-seruan bareng Sorcer 27. Back to play, into the party, on the air.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.